0: 20% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Electra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkau pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung, memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing, nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya kan?
2: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
3: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini, kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama, 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
2: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat Datundarain.
4: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan, memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
4: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai. Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
5: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
6: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
5: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
7: Kenapa kami hadir di sini bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
5: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
9: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620, termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
10: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
8: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani, dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
10: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
11: APBN 2026 yang sedang berjalan ini, kurang lebihnya sama. Karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres ke tempo hari. Nah, itu nggak boleh bergeser dari itu. Karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya, mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, tidak sebesar sebelumnya. Yeah. Tapi program itu tetap ada.
12: Okay. Contoh gini. Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
11: Itu.
10: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kelepas.
0: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
13: Ya, harapan saya sebagai rakyat, tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya, mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
14: Kalau harapan dengan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bowi Osapulete dan Liliana Martadoki, dibacakan Luis Nuwardana.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil

0: Mas Voli Putra, Raidel Toiran menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan, dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi

0: rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap lalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya...
1: Kak, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya, tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan, tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, pagi hari ini kita bisa bagikan informasi sepanjang Jalan Panjaitan sepertinya cerah begitu ya. Matahari sudah memberikan kehangatannya dan kita coba akan bergabung dengan rekan-rekan kami yang ada di BMKG Banyuwangi untuk bisa memberikan lebih lengkap lagi bagaimana kira-kira perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Perakiraan cuaca.
0: Baik, pendengar, pagi hari ini kita sudah bersama dengan rekan kami Bapak Yustoto, betul ya Pak?
2: Anjar.
0: Oh ya, mohon maaf. Pak Anjar dari BMKG Banyuwangi, monggo dibantu bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini, silakan.
2: Ya, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum pendengar radio Prosabu RSI Jember. Kami BMKG Banyuwangi menginformasikan kondisi cuaca untuk wilayah Tapakuda pada umumnya pada hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Kita mulai dari Kabupaten Banyuwangi. Untuk hari ini angin dominan dari arah tenggara hingga arah barat daya dengan kecepatan 7 hingga 20 km per jam dengan suhu udara minimum 18 derajat Celcius maksimum 30 derajat Celcius dengan kelembapan 64 hingga 96%. Sedangkan untuk cuaca wilayah Banyuwangi pada hari ini itu dominan cerah berawan. Dilanjut untuk wilayah Kabupaten Jember, pada hari ini angin dominan dari arah tenggara hingga arah barat dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam. Dengan suhu udara minimum 17 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius dengan kelembapan 58% hingga 97%. Untuk cuaca sendiri di Kabupaten Jember pada pagi hari cuaca cerah, pada menjelang sore itu cuaca cerah berawan. Dilanjut untuk wilayah Kabupaten Situbondo, pada hari ini angin dominan dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam dengan kelembapan 50% hingga 96%. Sedangkan untuk cuaca wilayah Kabupaten Situbondo pada hari ini dominan cerah. Dan dilanjut untuk wilayah Kabupaten Bondowoso, angin dominan dari arah selatan hingga arah barat daya dengan kecepatan 7 hingga 20 km per jam dengan suhu udara minimum 17 derajat Celcius maksimum 30 derajat Celcius dengan kelembapan 44% hingga 96%. Sedangkan untuk cuaca sendiri Kabupaten Bondowoso pada hari ini cuaca cerah. Dan untuk wilayah Kabupaten Lumajang pada hari ini angin dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam dengan suhu udara minimum 15 derajat Celcius maksimum 15 derajat Celcius maksimum 29 derajat Celcius dengan kelembapan 60% hingga 95%. Untuk cuaca wilayah Kabupaten Lumajang cuaca cerah berawan. Dan untuk wilayah Kabupaten Probolinggo, angin dominan dari selatan hingga arah barat dengan kecepatan 7 hingga 25 km per jam dengan suhu udara minimum 14 derajat Celcius maksimum 29 derajat Celcius dengan kelembapan 52 hingga 96%. Sedangkan untuk penyeberangan Ketapang Gilimano pada hari ini cuaca cerah berawan, tinggi gelombang 0,3 hingga 1,3 meter. Yang harus diwaspadai perairan selatan Jember mau sampai Banyuwangi untuk masyarakat yang melakukan aktivitas di laut untuk mewaspadai karena kita sudah mengeluarkan warning tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter. Jadi untuk masyarakat waspada untuk yang melakukan aktivitas di perairan selatan. Gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Perlu diingatkan untuk yang melakukan aktivitas di pantai selatan karena tinggi gelombangnya hingga mencapai berapa tadi Pak Anjar?
2: 4 meter.
0: Nah, sepertinya ini sudah beberapa hari begitu Pak Anjar. Jadi memang ya, Tinggi gelombang di pesisir pantai selatan sepertinya hingga mencapai 4 meter. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk seluruh masyarakat yang mungkin akan beraktivitas di pantai selatan. Baik, terima kasih Pak Anjar untuk informasinya pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak rekan-rekan kami dari BMKG Banyuwangi yang telah berbagi informasi bagaimana perkembangan cuaca untuk hari ini.

Satu data, satu langkah untuk ekonomi yang lebih kuat. Sensus Ekonomi 2026 hadir untuk bisa memotret denyut perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Dari usaha kecil hingga perusahaan besar, setiap pelaku usaha memiliki peran penting dalam membangun perekonomian bangsa. Melalui data yang akurat dan berkualitas, kita bersama-sama membantu menghadirkan gambaran ekonomi yang lebih nyata sebagai dasar perencanaan pembangunan ke depan. Kenali usahanya, catat datanya, bangun ekonominya. Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, pukul 8 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hari ini kita akan segera menuju program Matiga Jakarta untuk mengikuti siaran sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.
1: Rizky Supermana, silakan. Rizky.
2: Pendengar RI dan juga pemirsa RI Net, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana sampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan penyampaian nota keuangan dan juga RAPBN. Dan pendengar, saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI, Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
3: Ya, selamat pagi Bang.
2: Sehat Pak?
3: Sehat, makasih.
2: Ya Pak, terkait dengan penyampaian dari nantinya akan disampaikan Ketua MPR tentunya terkait pembukaan masa sidang dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR sih terkait dengan jalannya sidang tahunan MPR pada tahun ini Pak?
3: Ya, pertama tentu kita berharap rakyat masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan bahagia,
2: iya.
3: Dengan harapan perekonomian Indonesia dapat semakin bergulir, ya. Dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,
2: iya.
3: Dan meningkatkan daya beli masyarakat, ya. Sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor real, ekonomi real itu bisa menjadi prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
2: Iya. Terkait harapan dari Komisi 4 sendiri Pak di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya, ini harapan apa dalam sidang tahunan MPR ini Pak?
3: Ya, kita berharap opsi anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu tetap menjadi prioritas utama dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran, dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan yang akan diusulkan, ya. Selain jumlah subsidi tidak berkurang, ya, program-program peningkatan produktivitas petani dan lain tidak berkurang, dan kita berharap juga ada penguatan di Bulog, termasuk penguatan di Bappenas, sehingga Bulog bisa menjadi kekuatan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani sekaligus menjaga tingkat harga di tingkat konsumen sehingga tidak terlalu tinggi, ya. Nah, sehingga tata kelola di Bulog, tata kelola di Bappenas, termasuk tata kelola dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
2: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan, yaitu program dari Kampung Nelayan Merah Putih. Itu gimana menurut Bapak sendiri?
3: Ya, tentu kita menyebut baik.
2: Ya.
3: Yang penting adalah seluruh program Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu, ya, tanpa mengurangi kualitas.
2: Ya.
3: Yang terutama juga titik-titik lokasi yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam, sehingga jangan sampai Kampung Nelayan Merah Putih dibangun tapi akhirnya tidak berfungsi. Nah, itu buang-buang biaya yang tidak perlu gitu. Dan jangan Kampung Nelayan Merah Putih juga bukan hanya sekedar dibangun tetapi benar-benar menjadi kebutuhan nelayan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
2: Oke, siap Pak. Terakhir Pak, terkait dengan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan ini seperti apa Pak? Apakah anggarannya dan juga infrastrukturnya sudah diharapkan dari Komisi 4 sendiri?
3: Ya itu makanya nilai anggaran prioritas kepada pangan, kepada pertanian itu jangan sampai berkurang, tetapi justru meningkat sehingga suasembada pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dapat segera kita wujudkan dan terus kita pertahankan. Karena dengan kedaulatan pangan itu banyak hal yang bisa kita raih. Itu memberikan multiplier efek. Kalau petaninya sejahtera, maka bukan hanya petani yang bahagia, tetapi masyarakat di kota pun bahagia. Karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
4: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi itu akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran mereka sudah sampai. Ya. Oke, terima kasih Bapak.
3: Ya, terima kasih.
4: Selamat
3: sukses
4: terus, Bapak. Sukses terus. Ya, terima kasih. Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan era PBN dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya, Pradita.
5: RRI serta pemirsa RRI Net, saat ini para mantan presiden dan juga para mantan wakil presiden ini sudah tiba di aula kehormatan. Mereka sudah siap untuk menghadiri serta menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan

0: para menteri dari kabinet merah putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan presiden dan wakil presiden. Para mantan presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan wakil presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kala, dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Rizky.
1: Baik, Pradipta. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja dan di meja tersebut, di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai dua daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR, ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD. Ini yang akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar, juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
0: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau. Dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD. Kemudian juga sisanya adalah para mantan presiden, mantan wakil presiden, kemudian para menteri dari Kabinet Merah Putih dan juga para tamu VIP serta para perwakilan dari Duta Besar Negara-negara sahabat. Dan selain daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini, sejumlah anggota dewan ini sempat menyampaikan harapan. Mereka berharap presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutan Hajamuddin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara

0: akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, Dita. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama, terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar, juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar, tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026, di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya, Tita. Ya.
0: Baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
1: Ya, Dita. Bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para prianya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah. Dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi Rahman.
0: Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutana Jamudin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
1: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
0: Ini selain biru dan juga hitam, ada ya, juga abu-abu.
1: Abu-abu ya, jadi setelan jas dari para pria, Presiden, Wakil Presiden, dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi
0: yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
1: Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari fraksinya.
0: Fraksi masing-masing. Yeah. Ada fraksi yang berwarna merah, fraksi berwarna biru, dan biru, juga fraksi berwarna hijau.
1: Ya, betul sekali.
0: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan tunggal ika daripada Indonesia.
1: Ya. Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakan kaki di atas
0: podium utama untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Kedua DPR RI Puan Maharani, dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Lingkaran Cipta dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang
2: Mengenakan Cipta.
1: Saat ini tengah mengenakan Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
3: Kita, para pendiri bangsa kita, dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta mulai.

0: SIPA yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bachtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan, sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar, kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kertor harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar memilih sebuah upacara konstitusional, kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang menjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program Makan Bergizi Gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui penetapan MPR nomor 9 garis miring MPR 2021 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Perang terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifah Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngeluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna Sang Saka Merah Putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan Sang Saka Merah Putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah Sang Saka Merah Putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan Sang Saka Merah Putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan tetap Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur.
4: Amin.
3: Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis.
0: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya, yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Kita ikuti bersama pidatonya.
4: Tinta, tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Budiono. Wakil Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia ke-4. Ibu Soraya Hamzah Haz, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK. Yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengah ada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 11 Agustus 2003 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 18 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, bare samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya.

menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen, lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi,

0: terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPDRI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya, RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari green legislation yang kami usung. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPDRI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPDRI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPDRI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPDRI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPDRI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPDRI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian kita dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang mari kami muliakan, dan berikan hari ini kepada mereka ujian kita semakin menantang kita dan perjuangan untuk daerah dan tetap sama putri terbaik bangsa, keberanian, persatuan, kepercayaan, dan keteladanan remaja dari keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. Sidang Dewan untuk menyatukan langkah di tengah perbedaan dan berikan hari ini rakyat kepada pujian dan semakin menantang kita dan keteladanan pemimpinan dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan kedaulatan kepercayaan dan dari ruang sidang bersama yang terhormat keberanian untuk memperbaiki yang mengajak seluruh elemen bangsa menyatukan langkah di tengah perbedaan persatuan dan kesatuan hari ini rakyat kepada pujian dan semakin menantang kita dan keteladanan pemimpinan dan seluruh kita boleh berbeda pandangan politik. Kita boleh berbeda pendekatan kebijakan. Tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetia kawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada Republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI, di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia, karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat, mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, dan menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
2: kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar.
3: Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah suara.

0: strategis nasional Ambali Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel D50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

sekolah di sini saya tidak pernah dibully. Teman-teman saya di sini pada baik semua.

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali. Bangkit sebagai sokong guru nasional.

sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

0: Ya, Kati, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk menghubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh.

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradita, ini yang sangat kita tunggu-tunggu di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh, para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024, di hadapan majelis terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging, itu akan kita kerjakan yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

Ma phone is in. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita
beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

0: sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 600

kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN pangan. Terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar. Dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal.

yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri. Jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan,
untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui Koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi, disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat, dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan. Dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif.
rugi terus laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini. Permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat. Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif. Hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki. Berapa sekolah bisa kita renovasi. Berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau nggak bisa tertipkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar,
Saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan usut bea cukai juga. Iya kan? Bakamlah tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya nggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik. Ya, mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan. Tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini, PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian. Artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280%. Di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong-borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat. Sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu,
kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita perlu
sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun bank emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini dengan adanya bank emas yang baru beroperasi 1 tahun, bank emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia. Dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda 1 hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya. Batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro. Ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor. Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang
semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara. Saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita. Tidak hanya tiga. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai, saudara. Barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya, saudara. Ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat raport oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih. Untuk minum, untuk mandi, untuk wudu.
Belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli. Karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak. Insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000, sampainya 29.000, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun
tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. Satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6, sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia, negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja, kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik.
Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini, kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya, guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun, kita akan kumpulkan guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita, mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian. SD kelas 1, mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik, agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang, Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Prancis juga maju. Spanyol, banyak negara bicara Spanyol. Banyak negara bicara Perancis. Banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata,
Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya. Dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene, dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran.

Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada. Kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional, IB, yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, Sekolah Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai

416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri. Kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96 8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu.
saudara-saudara sekalian. Perlindungan sosial, kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Mau sembahyang Jumat nih. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak? Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota. Pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar. Atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro KESRA terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI. Dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis.
semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti. Saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi, sebentar. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembelian rumah murah dengan program FLPP. Dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari. Bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasiannya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12:15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat, dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRR dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan triparti. Untuk di level ya, pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR, dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin, dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ataupun mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti, yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan dan juga sidang sama ini.
2: Ya. Ya, dan yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah Kepala Negara akan menyampaikan laporan Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini Kepala Negara tengah menyalami Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian Asisten Ajudan dari Presiden Kompol Syarif, kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat, istirahat sholat Jumat serta makan siang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Pendengar Pro 1, baru saja kita ikuti sidang oleh Presiden Republik Indonesia, dan kali ini kita akan bergabung setelah menyimak sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Kita jeda sejenak untuk mengikuti sholat Jumat, khutbah dan sholat Jumat pada kesempatan kali ini langsung dari Masjid Al-Baitul Amin bersama dengan Kiai Haji Muhammad Baliafir Jaun Barlaman. Selamat mengikuti.
1: Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu saya mengingatkan kepada diri saya juga kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa menjaga, merawat, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah tugas utama dari kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada-Nya. Allah memiliki beberapa maksud dan tujuan dengan menciptakan kita sebagai hamba-Nya. Yang pertama dan yang utama adalah menyembah kepada-Nya, mengenali kepada-Nya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, "Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun." Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah. Dan yang kedua, sebagai sarana untuk dapat beribadah kepada Allah, Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan-Nya kepada kita. Baik kenikmatan lahiriah berupa kesehatan, kenikmatan batiniah berupa iman, dan apa saja yang telah disiapkan Allah dan diberikan kepada kita, itu semuanya adalah sebagai sarana untuk memperlancar dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tugas yang utama, tujuan yang kedua, yaitu adalah untuk menguji kita semuanya. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya adalah untuk perhiasan bagi dunia ini, sekaligus merupakan sarana untuk kami menguji kepada umat manusia, siapa di antara umat manusia ini yang paling baik amalnya. Karena itu seringkali kita menganggap ujian hidup itu adalah ketidakberhasilan, ketidaknyamanan. Misalnya sakit, gagal, atau tidak memiliki kecukupan biaya untuk hidup. Seringkali itu dianggap sebagai ujian. Namun sebenarnya keberhasilan, kesuksesan, harta, jabatan, pangkat, dan sebagainya yang telah kita dapatkan, itu sebetulnya adalah ujian juga yang seringkali justru banyak orang yang gagal ketika diuji dengan hal-hal yang sesuai dengan keinginan hati. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fima atakum. Andai Allah berkehendak untuk menjadikan umat ini menjadi umat yang satu, maka tentu Allah akan bisa melakukan itu. Tetapi Allah tidak menghendaki hal itu. Manusia ciptaannya diciptakan berbagai golongan, berbagai bangsa, berbagai keadaan. Liyabluwakum fima atakum. Agar Allah untuk menguji kalian dengan apa yang datang kepada kalian. Seringkali ketika kita diuji dengan kehilangan sesuatu, entah kehilangan jabatan, kehilangan harta, kehilangan kesehatan, ketika kehilangan anggota keluarga, seringkali itu dianggap sebagai musibah. Tapi sebenarnya musibah dan ujian yang paling besar ketika kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan harta, mendapatkan keberhasilan, mendapatkan ilmu, banyak pengikut, kemudian mendapatkan jabatan, mendapatkan anggota keluarga, dan sebagainya. Ini adalah sebenarnya ujian yang lebih berat. Dan jarang dan banyak orang yang gagal ketika diuji dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, konsep hidup ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Laisa yatabasya'u 'alayya ma yaridu 'alayya minal 'alam li'anni qad ashaltu aslan wa huwa anna ad-dara daru hammin wa ghammin wa bala'in wa fitnatin. Tidaklah apa yang saya alami di dunia ini membuat saya ini bergeser dari beribadah kepada Allah, karena saya telah mengembalikan kepada hukum asal, yaitu bahwa alam dunia ini adalah tempat prihatin, tempat susah, tempat ujian, tempat cobaan. Karena itu ketika saya menerima ujian, menerima keprihatinan, kesusahan, kesedihan, kesulitan, saya sudah menyiapkan diri untuk menerima hal itu, sehingga saya bisa untuk bersabar. Namun ketika saya mendapatkan apa yang saya inginkan, sekecil apapun, ini adalah wa huwa fadlun minallah, dan ini adalah anugerah dari Allah yang harus saya syukuri. Karena itu konsepnya hanya ada dua, bersabar ketika menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dan bersyukur ketika mendapatkan apa yang kita harapkan. Karena dua-duanya itu hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena itu karena ini sebagai ujian, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk istibak fil khairat, fastabiqul khairat. Alladhi huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyami wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Di dalam ayat yang lain, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fi ma ataakum fastabiqul khairat. Tentu orang yang diuji, tengah diuji, maka akan dicari dari ujian ini siapa di antara orang-orang yang diuji yang paling baik amalnya. Karena itulah kemudian mari kita memotivasi diri kita sendiri dengan lebih bersemangat untuk melakukan ibadah, bahwa kita diciptakan untuk ibadah. Maka kesempatan apa saja yang datang pada kita, yang diberikan Allah kepada kita, itu adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan hal yang terbaik sebagai amal kita. Karena kita adalah orang-orang yang tengah diuji oleh Allah. Sehingga harapan kami, dengan menyadari maksud dan tujuan Allah menciptakan kita ini, kita bisa memanfaatkan apa yang diberikan Allah kepada kita, baik yang sesuai dengan keinginan ataupun yang tidak, untuk dapat digunakan beribadah kepada Allah dengan konsep sabar ketika menerima hal yang tidak kita inginkan, dan bersyukur ketika mendapatkan keberhasilan. Yang ketiga, juga ketika kita diberikan kemanfaatan oleh Allah. Misalnya, selama ini kita hanya sholat wajib saja, tidak menjalankan sholat qobliyah ba'diyah karena itu dianggap sunnah. Maka dengan kita menyadari bahwa ini adalah peluang bagi kita untuk mendapatkan investasi akhirat, pahala dari Allah SWT, harapannya agar kita tergerak untuk melakukan sunat qobliyah ba'diyah. Kalau orang lain sholat fardu sama seperti kita, maka ketika orang lain melakukan sholat qobliyah ba'diyah, kalau kita tidak, maka kita sudah kehilangan poin. Ketika kita terbangun malam, seringkali hanya bangun ke kamar mandi, kebalik lagi ke tempat tidur. Tapi kalau kita sudah memotivasi diri, saya dibangunkan malam ini oleh Allah dengan ingin buang air kecil, ini adalah Allah memberi kesempatan kepada saya untuk sholat tahajud. Sehingga kita bisa mendorong dan memotivasi diri sendiri untuk dapat melakukan kebaikan. Demikian juga ketika kita mau melakukan larangan. Kalau kita punya rencana yang melakukan larangan, ingat bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah. Ibadah itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Man amil sholihan fali nafsih, wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat baik, maka manfaatnya, pahalanya akan kembali pada dirinya. Wa man asa'a 'alaiha. Dan siapa yang berbuat jelek, maka resikonya juga kembali kepada diri sendiri. Karena itu mudah-mudahan kita senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sadar diri siapa diri kita ini. Kita ini adalah hamba Allah yang tidak memiliki kemampuan apa-apa tanpa pertolongannya. Kita tidak bisa memiliki ilmu tanpa diberi oleh Allah. Sehingga kita waspada akan godaan setan, kita tidak terlena dengan kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita, baik berupa ilmu, jabatan, harta, posisi, kedudukan, dan apa saja, sehingga kita tidak lalai dan tidak menjadi orang yang sombong. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah malikul alam Allah Subhanahu wa taala yaqul wa biqoulihi yahtadil muhtadun wa idza qira'al qur'an fasami'u lahu wa anshitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ الَّذِينَ هُمْ فِي خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim innahu ta'ala jawadun karim malikum barur raufur rahim.

Pijalalin kawakamalik ala ashrafi ibadik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kuloni ki wau ngewiwiti kalian lelakon kencono katon wingkong ngaten lho para sederek. Jane kula niki badhe nggih trios-trios kados pundi kencono sak menika dados wingkong menika. Lha kok mboten medal swantenipun. Mangke cobi kula puteraken. Campur sari laras-laris.
1: Legi tur laris.
0: Oh nggih semangat 45.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sinten kula Mbak Dan?
0: Kula panjenengan Pak Sirgar.
1: Oh, alhamdulillah. Dikundi Mbak Nopo jenengan kok sate boten wate cos datan
0: apa sih? Sampun langkung sekuecon iki, Pak.
1: Oh, nggih alhamdulillah.
0: Pas seminggu.
1: Oh ngoten, nggih. Nika nyuwun gendhing loro bronto saged, Mbak?
0: Saged.
1: Nggih.
0: Yen kelingan mring sliramu.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi ada pabasti aja, Mbak,
1: Mbak.
0: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Nggih, badhe antar pabasti yo, nggih. Nggih, pindah ke Taman Purawi. Minggah rin Pak Manpurawi wau. Kadang kangkong Pak Maskur. Iya, Mbak Lili Suryani. Wonten wale ingkang wonten anu Mbak Diana nggih wonten sare Mas Gandunipun. Nggih Mbak Reno nggih. Nggih lajeng sing kadang sing sareng anu dewasa nggih sedang di sehingga kalau ini buat anak malah yang anu Mbak Jo sampai ke Jenengan
0: sinten Pak
1: siapa sih anu dong ya
2: si Pak Jen nggak ngonten si Bondo atau si ngonten Muntah Doki yang pertama tuh lagi Oke, Mbak Runa.
0: Iya, Pak. Siap. Nggih.
1: Nggih, ngapunten Mbak Retno,
0: kira-kira ngapunten kata. Nggih, Pak.
1: Napa kedinge Mbak Retno?
0: Loro bronto.
1: Dalem?
0: Loro bronto.
1: Oh, nggih. Buat jenengan sampai. Mari. Tak blokir to jenengan.
0: Aduh.
1: Nggih. Nggih, Mbak Retno santai santai waran.
0: Nggih.
1: Kira-kira ngapunten kata Mbak Retno nggih.
0: Nggih, sami-sami, Pak.
1: Nggih. Budaya yang untuk binara kali ya, jolong ya, Pak Reno. Yang binara mungkin ya. Iya, sampun. Atau pun kira ngelanggam putar kata. Campur sari, lola sari.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Matur sembahnun, ya. Makatan meneka, loro beronton pun kulor rantapaken. Katuran. Binara, campur sari laras-laris.
3: Lagi berlari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesin di pawarta cincin dengan sehat ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh telat. Katanya sekarang mana ko?
0: Mana apa?
3: Ojo Citro.
0: Ojo Citro. Ojo Citro ingkang keroncong mangke kula padosaken.
3: Oh,
0: nggih.
3: Anu apa nembe nyuwun anu, nyuwun
0: kula loro bronto.
3: Assalamualaikum, satu maafan nanti, Manturawi. Kalian kumbok ponera, satu warga. Kota Putra Kulung, kang wonten Banyuwangi, Putu Sugiarto, kalian Bapak Taijo, Jere Kulung, Niko. Lagi wonten Mas Gandu, wonten Lumajang. Lagi wonten Bapak Said, ingin Pak Saitin apa? Pak Titi.
0: Sinten Bu?
3: Oh, keliru. Ibu Jailani, Bu Mutia, Bapak Mbak Lili Suryani, Bapak Rus Rianto, Pak Rianto, dan Mamusi, Pak Purnomo, Inge, Bapak Mariono, Pak Mul, Bapak Mustofa. Nggih, sing wonten Bang Madun. Mbak Suyo kok mboten mlebet nggih sedangu.
0: Sinten?
3: Imron.
0: Sinten?
3: Suyo Imron. Terusipun yuswa sangang dosa.
0: Oh.
3: Ya sepaing yuswanipun menika pitung dosa terusipun. Ibu ya jane pitung dosa, kepake sangang dosa. Piye terusan? Nggih kagem putra-putra sinten wonten Pak Adi Blangko. Mugi-mugi enggan jangan terusipun sakit wojo. Ingin kawan-kawan situ bondo jantan kemauan betul sebab tinggal pokok tunggal. Kesempatan dengan sisi ngaji si bahar.
0: Siap.
3: Di atas atas masyarakat kondon tidak akan sesung kondon. Mungkin-mungkin pada nasihat walafiat.
0: Barokah
3: Tuhan pun. Barokah lancar rezeki ini pun paling kau rezeki kau barokan kau meruah. Kesempatan Bapak mungkin-mungkin apa tambah sehat Pak.
0: Ya yes, amin.
3: Ditambahi kalian kang mau kuoso.
0: Panjang
3: tobat. Inggih kagem putra-putra kula santen kalian putri-putri kula santen kawatan ngriku termasuk panjenengan Kang Ayu elok. Inggih. Inggih sampun matur sembahanipun.
0: Sami-sami. Inggih.
3: Senang kula laras lari.
0: Legi terlaris.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
2: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
2: Asli.
3: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhane wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
3: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
2: Piye to, Yu?
3: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
1: Wih, Jo. Rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
3: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan ini. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
3: Rokok kok gak jelas. Nyo, kopi wae, gratis.
0: Asik.
4: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
5: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Rabbil alamin. Alah, sekecat ah. Enggak, menawi mongsonipun panas kados mekaten menika, gek rengeng-rengeng lalakonipun langgam keroncong. Leh, lala kok putus? Ngaten. Nggih sekecat saestu. Bu Yaya, panjenengan wau lalakonipun menapa nggih? Nah, mulane kula puteraken kencana katon wingko. Mbak Diana sugeng siang, Mbak Diana ingkang wonten ing Lumajang. Mugi-mugi sehat mengkaten, nggih. Injih. Monggo sugeng siang.
1: Campur sari lari-lari.
0: Lagi terlari.
1: Assalamualaikum sing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kula Bapak Supati kok jeneng sedherek Bu Mbak Diana kok. Menawi ning wau sing mendal niku wau menawi. Punten iki Mbak Diana.
0: Nggih nggih.
1: Sekundi pawarsun jenengan sehat gitu.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Ya mugi-mugi panjenengan sehat ing
0: matur sembah nun Pak Sukadi.
1: Masih awane kaya ngeten iki sekundi man panase kaya ngeten tapi kok asrep
0: makan lho. Saestu asrep saestu.
1: Ya mugi-mugi panjenengan sehat. Tadi titing iki nggih.
0: Halo.
1: Aku ne tadi titing.
0: Nggih, menapa Pak? Panjenengan ngersakaken menapa?
1: Kadhe nyuwun ngelam-lami.
0: Napa?
1: Ngelam-lami.
0: Ngelam-lami.
1: Nggih. Inti-inti mawon sing ben kata-kata pokoke pun campur sari napa niku kroncongan.
0: Nek wonten
1: nggih. Nggih, salame kagem Mbak Diana. Ngapunten nggih Mbak Diana. Mugi-mugi dengan paling sehat nih Mbak Diana, kalian Mbak Mas Mary, Mbak Mutia, Mbak Lili Suryani, lajeng Mbak Dik, Mbak Ana, lajeng Pak Gandu. Atur Mbak Nuwun, walau tak lalu kalau mengirang suatu dengan Mbak Gandu. Konten di budaya, walau tak lalu jam songo. Itu ya mohon nggih.
0: Sampun.
1: Ampunten nggih.
0: Nggih, nek no.
1: Pak Rupianto, Pak Abimanyu sehat-sehat budaya. Kalian Mbah Yanten sing meturen niku. Mbak. Aduh. Putra Madura pun
0: nek kabeh pun.
1: Aten mawon nggih.
0: Nggih, nggih. Mantas Mbah Nu.
1: Campur sari lari-lari.
0: Legi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih matur sembah nuwun ingkang kathah tunggal malih monggo pinara. Campur sari laras-laris.
2: Legi terlaris.
0: Lho.
2: Napa? Gendhen salam niku anu agak distrek. Agak distrek.
0: Nggih nggih nggih.
2: Mboten-mboten kang ngemotaken. Kula wingi sampai Abimanyu nyuwun anu gulung kang ngemotaken.
0: Nggih, nggih, nggih, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ngelam-lami niki kadosipun mboten saged dipun puten ngaten nggih, Pak. Kula aturaken menika lakon pamungkas wonten ing siang menika mugi-mugi saged dados panglipuring manah dumateng kita sedaya. Katuran. Insyaallah kabenjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember. Hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Jember optimalkan sektor pertanian melalui program pelatihan drone spray. Sementara jumlah bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bondowoso meningkat signifikan. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita 5 kecamatan di Kabupaten Jember berpotensi dan masuk zona rawan kekeringan. Dari Studio Pro 1 Lajan Panjaitan 61 Jember inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Nova Novita. Universitas Muhammadiyah Jember wujudkan komitmennya dalam hal mendukung perkembangan sektor pertanian Kabupaten Jember melalui peluncuran dan pelatihan kecanggihan teknologi baru drone spraying. Dengan hadirnya sistem kecanggihan peralatan pada sektor pertanian baru, diharapkan menjadikan program ketahanan pangan nasional lebih optimal. Selengkapnya dilaporkan Gia Depora.
1: Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember menggelar pelatihan drone spraying sebagai upaya mengenalkan teknologi pertanian modern dan konsep smart farming kepada pelajar SMA dan SMK di Kabupaten Jember. Kegiatan yang digelar pada bulan Agustus 2026 ini merupakan agenda rutin dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Hidayah Muridyaningsih selaku Kaprodi Jurusan Agroteknologi Faprata Unmu Jember mengatakan pelatihan tersebut menjadi sarana bagi siswa untuk mengenal lebih dekat perkembangan teknologi di sektor pertanian.
2: Oke, saya Ibu Hidayah Muridyaningsih, Kaprodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Kita mengadakan kegiatan pelatihan drone. Nah, kemudian untuk acara tersebut itu sebetulnya kita agendanya rutin dalam 1 tahun 2 kali. Jadi diadakan di awal tahun sama pertengahan. Nah, pertengahannya kita ambil di bulan Agustus ini. Jadi untuk pelatihan drone ini kita mengajak SMK-SMK atau SMA di daerah Kabupaten Jember untuk mengenal pertanian lebih, pertanian smart farming lebih dekat lagi. Kalau di SMK atau SMA kan belum dapat. Jadi mereka langsung praktik di Fakultas Pertanian, nanti materi setelah materi kemudian langsung praktik di lapangan. Untuk pelatihan drone spraying ini kita bekerja sama dengan PT Agro Sentosa. Nanti pelatihnya 50% dari Agro Sentosa, 50% dari mahasiswa. Oke, jadi harapannya agar siswa-siswa SMK mengetahui bahwa dunia pertanian itu sudah secanggih ini. Jadi bukan hanya manual yang di lahan, tapi kita juga bisa mengoperasikannya dan ikut modernisasi pertanian.
1: Sementara itu, Galuh Budi Untoro, guru SMK Negeri 8 Jember mengaku antusias mengikuti pelatihan tersebut bersama sejumlah peserta didiknya.
3: Nama saya Galuh Budi Untoro, saya dari instansi SMK Negeri 8 Jember. Menurut saya sangat senang dan antusias sekali adanya pihak kampus Universitas Muhammadiyah Jember, khususnya Fakultas Pertanian, bekerja sama dengan PT dari penggunaan aplikasi drone ini. Kedepannya yaitu dengan adanya saya mengikuti kegiatan pelatihan bersama beberapa siswa, kedepannya akan memberikan wawasan ke para murid atau peserta didik di SMK Negeri 8 Jember berkaitan untuk lebih menumbuh kembangkan semangat berkaitan cinta pada bidang pertanian. Ternyata di bidang pertanian ini ada teknologi yang modern, salah satunya penggunaan teknik penyemprotan.
1: Kegiatan yang digelar rutin setiap tahunnya tersebut diharapkan bisa memberikan dampak yang positif terhadap siswa. Siswa diharapkan tidak hanya mendapatkan pemahaman terkait materi, namun mengetahui terkait bagaimana smart farming atau teknologi pertanian berkembang hingga saat ini. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mencatat jumlah bencana hidrometeorologi selama kurun waktu bulan Januari hingga Juni 2026 mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya dengan periode yang sama. Dari total 195 kejadian selama kurun waktu tersebut didominasi oleh bencana banjir dan kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana terjadi selama Januari hingga Juni 2026. Jumlah itu menunjukkan tren peningkatan dibanding periode sebelumnya dan didominasi bencana hidrometeorologi. seperti banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, bencana hidrometeorologi masih menjadi ancaman terbesar di Bondowoso. Secara nasional, jenis bencana itu juga mendominasi hingga sekitar 99% dari seluruh kejadian bencana.
5: Memang datangnya memang tidak sesering dari hidrometeorologi, tapi ketika terjadi juga bisa berkontribusi. Misalkan gempa bumi, gunung berapi, tsunami, itu juga punya dampak signifikan. Tapi secara fakta nasional, 99% bencana yang sering terjadi adalah hidrometeorologi.
4: Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dihindari karena dipengaruhi perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim, banjir, dan maupun kekeringan. Oleh sebab itu, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta memperkuat langkah mitigasi. BPBD sendiri terus mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana. Selain edukasi, BPBD juga memperkuat kesiapan sarana dan prasarana. Memasuki musim kemarau, BPBD menyiapkan berbagai peralatan penanganan kebakaran lahan, tangki air, hingga armada distribusi air bersih untuk daerah terdampak kekeringan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Lima kecamatan di Kabupaten Jember terdeteksi mengalami kekeringan relatif parah hingga sejumlah warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Beberapa kecamatan yang terpantau parah terdampak kekeringan adalah Silo dan Jelbuk. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
6: Pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember mencatat sedikitnya 5 kecamatan terdampak kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Selain mendistribusikan bantuan air bersih, BPBD juga terus melakukan asesmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak terpenuhi. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, 5 kecamatan yang terdampak meliputi Pakusari, Kalisat, Silo, Bangsal Sari, dan Jelbuk.
7: Jadi yang pertama di Pakusari itu ada di Desa Sumber Pinang, di Dusun Bunder itu ada 125 kakak terdampak. Kemudian yang kedua di Desa Sumber Jeruk ada 2 dusun, Dusun Kidul sama Dusun Karangpring, sehingga total di Desa Sumber Jeruk ya itu ada 325 kakak. Kemudian juga ada yang di Silo ini, di Desa Mulyorejo, tadi ada 85 KK. Kemudian juga ada laporan masuk, sekarang sedang posisi asesmen di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari. Ini terdeteksi kurang lebih ada 82 KK. Kemudian satu lagi di Jelbuk di Desa Panduman, ini terdeteksi sekitar 102 KK.
6: Edi menambahkan hingga saat ini sarana distribusi air bersih masih mencukupi untuk melayani wilayah terdampak. Meski wilayah Bangsal Sari dan Jelbuk tidak termasuk daerah prioritas berdasarkan peta kerawanan BMKG, pihak BPBD tetap menyalurkan bantuan air bersih sebagai bentuk respon kemanusiaan karena masyarakat yang belum memperoleh pasokan air yang memadai. Pihak BPBD juga mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air selama puncak musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga September mendatang. Warga juga diminta memprioritaskan penggunaan air untuk kebutuhan pokok seperti minum, memasak, dan mandi agar persediaan air tetap mencukupi hingga musim hujan tiba. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Ribuan pelajar Banyuwangi memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui Karnaval Kebangsaan. Lebih dari 1.000 pelajar menampilkan beragam budaya Nusantara melalui kostum, seni pertunjukan, hingga fragmen tradisi di sepanjang rute Karnaval. Karnaval yang berlangsung sejak Kamis pagi tersebut diikuti pelajar SMP, MTs, dan SMA, SMK, negeri maupun swasta se-Banyuwangi. Para peserta menampilkan budaya dari berbagai daerah mulai dari Bali, Sulawesi, Sumatera Barat, Kalimantan, Madura, Aceh, Papua, hingga budaya khas Banyuwangi. Penampilan tersebut dikemas melalui kostum adat, atraksi musik, dan fragmen yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Bupati Banyuwangi Ibu Fiestian Dani mengatakan karnaval menjadi salah satu acara menanamkan nasionalisme kepada generasi muda melalui seni dan budaya. Menurutnya, semangat kebangsaan tidak hanya dibangun melalui upacara, tapi juga melalui kreativitas dan kebersamaan. Saudara, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang masuk wilayah Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dinyatakan telah padam. Kepastian itu diperoleh setelah Polsek Senduro melakukan monitoring langsung ke lokasi. Kapolsek Senduro AKP Wahono Puji Santoso mengatakan hasil pemantauan di lapangan menunjukkan tidak ada lagi titik api di wilayah di wilayah Lumajang. Meski di Lumajang sudah aman, kebakaran masih berlangsung di kawasan TNBTS yang masuk wilayah Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan. Untuk mempercepat pemadaman, 3 unit helikopter dikerahkan melalui waterbombing. Helikopter mengambil air dari Danau Ranupane untuk kemudian dijatuhkan ke titik api di 2 kabupaten tersebut. Saudara, dalam rangka memaknai Dirgahayu Republik Indonesia, Yayasan Baitul Mal YBM PLN menyalurkan bantuan gerobak cahaya berkah kepada Ibu Tri Hatin Wulandayu, salah satu pelaku UMKM yang menjual gorengan di Desa Sempol, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian YBM PLN dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil agar dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kegiatan penyaluran bantuan turut didampingi oleh Sri Kandi PLN UP3 Situbondo Anita Kurniawati selaku tim leader administrasi dan umum bersama pihak YBM PLN. Bantuan gerobak tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pendukung bagi Ibu Tri dalam menjalankan dan mengembangkan usaha gorengannya. Manajer PLN UP3 Situbondo Teguh Budi Oktavianto dalam rilisnya menyampaikan bahwa peringatan Dirgahayu RI dapat dimaknai dengan menghadirkan kepedulian dan manfaat bagi masyarakat. Saudara, buletin siang ini disiarkan Pro1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan YouTube channel RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, Kodim 0822 Bondowoso merampungkan pembangunan 7 jembatan perintis Garuda yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Bondowoso. Peresmian program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dilakukan serentak secara nasional secara virtual. Dan Komandan Kodim 0822 Bondowoso Letkol Infantri Prawito mengatakan total terdapat 12 jembatan perintis Garuda yang direncanakan dibangun di Kabupaten Bondowoso. Dari jumlah tersebut, 7 jembatan telah rampung 100%. 2 dari 7 jembatan yang telah selesai tersebut memiliki fungsi strategis karena menghubungkan wilayah antar kabupaten. Jembatan di Desa Gading Sari menghubungkan Kabupaten Bondowoso dengan Desa Sumberargo, Kabupaten Situbondo. Sementara jembatan di Desa Sukcolor menjadi penghubung antara Bondowoso dengan wilayah Kabupaten Jember. Saudara, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Kabupaten Situbondo, Jawa Timur memberikan premi kepada 12 warga binaan pemasyarakatan yang telah mengikuti program pembinaan ketahanan pangan. Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo, Suwono mengatakan, premi yang diberikan kepada sebanyak 12 orang warga binaan merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras mereka dalam mendukung program pembinaan yang produktif dan mandiri. Besaran premi yang diberikan bervariasi terhadap 2 orang warga binaan masing-masing menerima 3 juta rupiah, 5 orang warga binaan masing-masing menerima 2 juta rupiah, 2 orang warga binaan menerima masing-masing 1 juta rupiah, dan 3 orang menerima 500 ribu rupiah. Thank you. Sebanyak 126 kepala sekolah dilantik dan diambil sumpahnya di Pendopo Raden Bagus Asra Bondowoso Kamis 13 Agustus 2026. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bondowoso menata dan mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah di sejumlah satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, Taufan Restuanto mengatakan dari total 126 kepala sekolah yang dilantik, sebagian besar merupakan kepala sekolah yang dimutasi, sementara ke sekitar 20 tenaga pendidik mendapat tugas baru sebagai kepala sekolah definitif, terutama untuk mengisi sekolah yang sebelumnya dipimpin pejabat pelaksana tugas atau PLT. Taufan menjelaskan tenaga pendidik yang baru diangkat menjadi kepala sekolah tetap diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk memenuhi persyaratan administratif. Setelah pelantikan, Dinas Pendidikan akan mengajukan pelantikan puluhan kepala sekolah baru yang telah mengikuti diklat penguatan kompetensi kepala sekolah selama 10 hari di Malang. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Rio de Janeiro resmi mendapat kepercayaan untuk menggelar peluncuran MotoGP 2027 pada 21 Februari 2027. Acara utama dijadwalkan berlangsung di Pantai Botafogo dengan latar ikonik Gunung Sugarloaf. Rio de Janeiro nantinya akan memadukan kemeriahan MotoGP dengan program hiburan berskala internasional dalam peluncuran musim 2027. Penggemar akan berkesempatan melihat seluruh tim pembalap dan motor pabrikan MotoGP di satu lokasi. Mereka juga dapat menyaksikan presentasi tim, penampilan pembalap, wawancara, serta berbagai aktivitas interaktif.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Nova Novita bersama rekan operator Ahni serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Solusi pelepas penat.
1: Anda selalu dangdut.
2: Aku suka banget.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
1: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Siap suntikan semangat.
3: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
0: Pro dangdut setiap hari jam 1:30 siang.

0: unik yang mungkin tidak akan kita temukan di daerah lain, yaitu rujak soto. Dari namanya saja sudah terdengar tidak biasa, karena makanan ini memadukan dua hidangan sekaligus. Rujak soto sebenarnya adalah rujak sayur yang terdiri dari lontong, tahu, tempe, dan sayuran yang kemudian disiram dengan bumbu kacang. Setelah itu, di atasnya ditambahkan kuah soto daging yang hangat dan gurih. Perpaduan rasa pedas, manis, segar, dan gurih dari kuah soto menciptakan cita rasa yang sangat khas. Awalnya mungkin terasa aneh, tapi justru itulah yang membuat banyak orang penasaran dan akhirnya ketagihan. Kuliner ini sudah menjadi salah satu ikon makanan Banyuwangi. Kalau Anda berkunjung ke kota di ujung timur Pulau Jawa ini, jangan lewatkan untuk mencoba sensasi unik rujak soto.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah, nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Dengar Pro 1 RRI Jember, sesaat lagi kita akan mengikuti kembali sidang paripurna DPR RI tahun sidang 2026-2027. Tetaplah bersama kami.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada, cek fakta untuk hari ini. Sebuah video di YouTube mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengambil alih proses pengesahan RUU perampasan aset mulai hari itu. Video tersebut juga menyebut seluruh koruptor akan dimiskinkan setelah undang-undang tersebut disahkan, sehingga menimbulkan kesan bahwa proses pengesahan setelah berpindah dari DPR ke Presiden dan Wakil Presiden. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa isi video hanya membahas dukungan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran terhadap percepatan pengesahan RUU perampasan aset tanpa adanya pernyataan resmi bahwa keduanya mengambil alih proses pengesahan. Selain itu, status RUU perampasan aset di situs resmi DPR masih berada pada tahap penyusunan sehingga proses legislasinya tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Kesimpulannya, klaim bahwa Prabowo dan Gibran mengambil alih pengesahan RUU perampasan aset adalah konten palsu karena tidak didukung oleh fakta maupun pernyataan resmi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jauh sebelum menjadi camilan favorit dunia, coklat memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Di masa peradaban Aztec di wilayah Meksiko, biji kakao digunakan sebagai alat pembayaran untuk membeli berbagai kebutuhan karena dianggap sangat berharga. Sejumlah catatan sejarah menyebutkan bahwa masyarakat Aztec memperdagangkan barang dan jasa menggunakan biji kakao layaknya mata uang. Fakta ini didokumentasikan oleh Smithsonian Magazine yang menjelaskan bahwa biji kakao memang berfungsi sebagai salah satu bentuk mata uang dalam kehidupan ekonomi masyarakat Aztec.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lotong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Main bola bekel itu tricky banget loh. Harus cepat, tepat, dan juga fokus. Permainan ini nih melatih koordinasi tangan dan kecepatan berpikir. Ayo, dulu siapa nih dari kalian semuanya yang paling jago main bekel di tongkrongan?

0: Pendengar, kita ikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027.
1: Kita ikuti rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dengan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027.
2: Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3: Hadirin disilakan duduk kembali.
4: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
2: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak, khususnya dari anggota parlemen. Rizky.
5: Iya, Pranita. Baru saja kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR, dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan pernah kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
4: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran, pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Randes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Dr. Randes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji SE MSI, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana waridoka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah, warinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas, mensejahterakan rakyat, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wal hikma bis salihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun, Subhana munafis yang kulli mahzun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Ya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang satu tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Rakyat Indonesia yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termasuk penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut, antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian. 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional. 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektoril. 7. PHK. 8. Akses pelayanan BPJS Kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau vote atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus semakin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

0: Kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara tahun yang lalu. Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara bersatu, berdaulat, 81 adil, dan makmur. Kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut. Menuju negara Indonesia pemerintahan yang merdeka, mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa dan makmur. Setiap pemerintahan tahun akan meninggalkan warisan masing-masing. Pemerintahan. Warisan untuk itu mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa atau Indonesia. Pembangunan fisik. Setiap pemerintahan nilai, akan meninggalkan warisannya masing-masing. Akan dikenal warisan oleh itu sejarah. Bukan sekedar deretan apa kebijakan warisan atau pembangunan kita bagi masa fisik, depan Indonesia. Jejak nilai, seiring berjalannya waktu dan generasi-generasi penerus sejarah yang akan menguji apa nilai sejarah warisan kita bagi masa depan tersebut. Indonesia. Mereka seiring akan berjalannya waktu, apakah generasi-generasi penerus yang akan menguji nilai sejarah semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, mereka menghadirkan keadilan, kesejahteraan, apakah langkah yang diambil dan martabat benar membawa bangsa Indonesia dekat kepada membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar, bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan. Kepercayaan sosial melemah dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan. Rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berlaku adil dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua, DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama. Dan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan satu ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja
1: memperjuangkan dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!
2: Dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa APBN 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
3: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI, Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua DPR RI, Saudara Mustofa. Wakil Ketua DPR RI, Saudari Sari Yuni. Wakil Ketua DPR RI, Saudara Cucun Ahmad Samsurizal. Dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Diyar Najamuddin, beserta para wakil ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Menteri Koordinator, para menteri, kepala badan, para penasihat khusus presiden, jaksa agung, kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI dan seluruh kepala staf angkatan yang hadir, para wakil menteri serta seluruh anggota kabinet merah putih yang saya hormati. Yang terhormat para pimpinan partai politik oleh Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga kalian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surma Palo. Yang mati, rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2020 beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 14 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia. Dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan stable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under-invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating

kenangan ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto, dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Akan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%.

inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 70 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barel per hari. Dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2007 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2006. Mohon izin.

Rasio Gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks model manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.
kita harus hentikan APBN digunakan orang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, $20 miliar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita, saudara-saudara. Sebagai contoh, tahun lalu, layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadilan pemerintah akan dilakukan secara digital, sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita
di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya, kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota, kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum, kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk berhak pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan.
program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah
batik, orang lain yang menentukan harga batik yang boleh jual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harganya, nggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Ini tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana kita, apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini Prabowonomics, ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price. Harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, Otoritas Jasa Keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar
dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

dengan bursa mineral dan kota strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali. Tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga akan percepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut monetization pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara, port yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel.
Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil, kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS, kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 GW. Atau saya ulangi, 1 MW. Satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 GW, negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penahan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 gigawatt, kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain, di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi. Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan management investasi. PFII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba. Fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia. Talenta terbaik bekerja di Indonesia dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun
dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kelautan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sub perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di pantai utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertumbuhan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan giant seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kalau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses
proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus. Menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Kesepuluh, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini, pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki 1 tujuan. Mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir
dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komoditas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi aset akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif

0: memberikan solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uang, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, dibikin keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dan manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang Kepala Negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar Rp4.097,2 triliun APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Dan menurut Kepala Negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau KPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga

0: tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya 3.153,6 triliun menjadi 3.426 triliun rupiah. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
1: Ya, Pradita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi ini harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Yuliana Maluki, Prof. Abdul Rahim Wirastomo, host siaran langsung saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradita Rahadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Bar, Angga Putra Pradana, dan juga Muhammad Tiskandur Hidayat dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Erian Azahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik, Rica Halyanto, dan juga Abi Incu Adam. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
0: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026-2027.
3: Pada sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sederet capaian, kebijakan, dan target pemerintahannya dalam sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD Jumat 4.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila,

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro Satu Radio Berkenan Informasi dan Inspirasi. Tiap masa akan ada beragam informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda di perjalanan Jember sore ini. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di sini saja. Akan ada beragam lagu juga yang kami hadirkan untuk temani Anda di sore hari ini.

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di Korea Selatan ada cara unik menghitung usia. Saat bayi lahir, usianya sudah dianggap 1 tahun. Selain itu, usia semua orang biasanya bertambah setiap awal tahun baru. Tradisi ini sudah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Korea Selatan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, sebenarnya yang beredar di media sosial mengklaim Polri akan menerapkan aturan tilang baru pada 2026. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa tilang manual akan diberlakukan kembali secara menyeluruh dan besaran denda tilang naik hingga 150%. Narasi itu juga menyebut Polri mengusulkan kebijakan tersebut sementara Mahfud MD diklaim menolaknya karena dianggap memberatkan masyarakat. Korlantas Polri menegaskan pendengar bahwa informasi mengenai pemberlakuan tilang manual secara menyeluruh dan kenaikan denda tilang sebesar 150% pada 2026 adalah tidak benar. Dan juga hal tersebut merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Peringkat Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan tema Dampak Dosa dan Maksiat bersama Ustadz Mike Muhammad Abdurrahman. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik, dampak dosa dan maksiat di muka bumi. Ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum, seperti kita ketahui bersama, bahwa saat ini bencana alam semakin sering terjadi. Polusi udara semakin parah, kerusakan alam di mana-mana, dan lain sebagainya. Namun, tahukah kita kalau semua bencana ini ternyata punya hubungan kuat dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Setiap kali kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kerusakan di muka bumi ini akan semakin nyata. Dan dengan segala macam kerusakan yang ada di muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan adalah akibat dosa-dosa kita. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa. وَمِنْ آثَارِ الدُّنُوبِ وَالْمَعَاسِ أَنَّهَا تُحَدِثُ فِي الْأَرْضِ أَنْوَعًا مِنَ الْفَسَادِ. Salah satu dampak dosa dan maksiat adalah munculnya berbagai jenis kerusakan di muka bumi. فِي الْمِيَاهِ وَالْهَوَاهِ وَالْزُّرُوِ وَالْثِمَارِ وَالْمَسَاكِنِ. Jenis kerusakan di muka bumi ini mencakup kerusakan pada air, udara, tanaman, buah-buahan, dan juga tempat tinggal. Maka Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menguatkan statementnya dengan menghadirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala, dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Rum ayat 41. Dari ayat ini, para ulama menjelaskan berbagai macam bentuk kerusakan yang timbul akibat dosa dan maksiat. Berikut ini adalah tafsir dari para ulama yang menjelaskan kalimat al-fasad atau kerusakan. Di antaranya adalah Al-Imam Sadi. Beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan al-fasad atau kerusakan ini maksudnya adalah asyirku. Maka ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, syirik adalah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dan ini adalah dosa terbesar di dalam agama kita. Maka syirik tidak hanya merusak hubungan manusia dengan Allah, tapi syirik juga merusak kedamaian di muka bumi. Ketika manusia memaksiati Allah, maka ia sudah melanggar aturan Allah. Dan mau tidak mau dia juga membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka ini adalah penjelasan Al-Imam As-Suddi. Kemudian penjelasan Abu Aliyah. Maksud al-fasad, ya, kerusakan, itu adalah irtikabul ma'asi, pelanggaran terhadap dosa. Maka perbuatan maksiat atau perbuatan dosa adalah bentuk pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia melakukan dosa seperti berbohong, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya, maka kerusakannya tidak hanya terjadi pada dirinya sendiri, tetapi juga pada masyarakat di sekitarnya. Pada hakikatnya, sebuah dosa akan merusak tatanan sosial dan juga membawa kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, penjelasan Al-Imam Yahya Ibn Salam. Maksud al-fasad atau kerusakan itu adalah qathul matari, kekeringan hujan. Maka kekeringan, ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, seringkali disebutkan sebagai salah satu bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala akibat dosa-dosa manusia. Tatkala bumi tidak mendapatkan guyuran hujan, maka tanaman gagal tumbuh, hewan ternak mati, dan manusia pun menderita. Maka kekeringan ini akan menjadi pengingat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghentikan perbuatan dosa umat muslim. Ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Poin selanjutnya, al-fasad itu diartikan, tatkala para al-mufassirin itu menjelaskan al-fasadu fil barri, ya, kerusakan di darat, maka beliau memberikan contoh qatlu bni adama akhahu, ya, contohnya adalah pembunuhan sesama manusia seperti yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil. Maka ketika manusia saling bermusuhan dan saling bunuh-membunuh, hakikatnya itu menciptakan kekacauan di muka bumi. Kemudian al-fasadu atau fasadu fil barri, fasadu fil bahri, maka kerusakan di laut itu contohnya adalah akhdus safinati ghazban, contohnya adalah perampokan kapal atau tindakan kriminal lain yang ada di laut. Maka dari penjelasan para ahli tafsir ini menunjukkan bahwa dosa itu tidak hanya merusak lingkungan darat saja, akan tetapi dosa juga merusak lingkungan laut. Ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, masuk pada penjelasan para ulama selanjutnya pada kata al-fasad atau kerusakan, yaitu adalah anna dhuhur al-fasadi wala tushu'i. Naam. Sebagian para ahli tafsir juga menjelaskan bahwa kerusakan itu bisa terjadi akibat kepemimpinan yang buruk. Ketika pemimpin tidak adil, tidak bijaksana, dan tidak memikirkan rakyatnya, maka kerusakan akan menyebar ke berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dan yang terakhir adalah penjelasan dari Al-Imam Ibnu Abbas. Nah, sahabat Ibnu Abbas menjelaskan al-fasad atau kerusakan itu adalah nuqsanul barokah, hilangnya keberkahan. Dosa juga menyebabkan berkurangnya keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam rezeki, keberkahan dalam makanan, air, dan juga hasil bumi. Semuanya bisa hilang karena dosa manusia. Kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan kekurangan adalah salah satu tanda hilangnya keberkahan hidup ini. Maka 6 penjelasan ini bisa dicek pada kitab An-Nukatu wal Uyun Tafsir Al-Imam Al-Mawardi. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, dosa itu memang tidak langsung terasa efeknya, tetapi pasti ada akibatnya. Dan jangan sampai kita baru sadar setelah semua bencana sudah melanda kita. Kita baru sadar kalau bencana datang akibat dosa-dosa kita karena bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kerusakan yang terjadi di darat ataupun di laut. Air yang tercemar, tanah yang gersang, udara yang penuh dengan polusi, bahkan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor yang semakin sering terjadi, semua ini adalah akibat dari dosa dan maksiat kita. Mungkin di antara kita ada yang melakukan dosa tersebut. Mungkin di antara kita tidak melakukan dosa tersebut. Mohon maaf. Mungkin di antara kita tidak melakukan dosa tersebut. Namun di antara kita ada yang mendukung atau bahkan membiarkan kemungkaran terjadi di sekitarnya. Maka ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, kita harus ikut bertanggung jawab mengingkari kemaksiatan. Kita harus bertanggung jawab mengingatkan segala macam kemungkaran yang ada di muka bumi ini. Kita seringkali merasa tidak peduli dengan kemaksiatan itu. Alhasil, dampak dari kemaksiatan tersebut bisa menjadi bencana bagi bumi ini. Mari kita anggap bumi ini seperti tubuh kita sendiri. Kalau kita membiarkan tubuh kita rusak, lama-lama tubuh kita akan sakit. Dan bahkan kita bisa mati. Begitu juga dengan bumi ini. Kalau kita terus-menerus membiarkan bumi ini rusak karena dosa-dosa kita, maka tidak bisa dipungkiri bumi ini juga akan sakit. Dan jika maksiat tidak segera dihentikan, bisa jadi kita yang akan menanggung akibatnya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras melalui berbagai macam kejadian di masa lalu dengan ayat-ayatnya, agar kita tersadar bahwa dosa atau maksiat itu bukan cuma masalah pribadi, tapi dampak negatifnya itu bisa mengenai semua orang, atau bahkan mengenai orang yang tidak berbuat dosa ataupun maksiat tersebut. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, maka kesimpulannya, semua yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari apa yang kita lakukan. Dunia ini, tanah ini, udara ini, semuanya terpengaruh oleh dosa-dosa kita. Jika kita terus menerus hidup dalam kemaksiatan, maka kerusakan di muka bumi ini akan semakin besar. Kita bisa lihat bersama-sama, bukan hanya bencana alam, tapi juga kesulitan hidup yang semakin bertambah. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertobat. Dan tobat itu bukan hanya sekedar kata-kata pemanis saja, tetapi sebuah langkah nyata untuk memperbaiki diri dan memperbaiki dunia ini. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun. Pintu taubatnya selalu terbuka kapan saja kita ingin kembali pada Allah. Mari segera kita berubah dan jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Karena perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi, mari segera berubah, bertobat. Dan mari kita jaga bumi ini agar bumi ini penuh dengan keberkahan. Para pendengar setia RRI, rahimani wa rahimakumullah. Semoga setelah kita mengambil pelajaran ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih sering bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi pribadi yang sering mengingkari kemaksiatan di muka bumi ini. Maka dengan ini berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada kita dan memudahkan diri kita untuk selalu bertobat pada Allah atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ini, maka itu murni dari diri kami pribadi. Dan jika dijumpai kebenaran, maka itu murni datangnya dari Allah. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, dan dekat dengan syurga. Dan orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang jahil yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang beribadah tapi bakhil. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga...

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

awam, sebab barang siapa yang menghormati kepada orang tuanya, niscaya Allah akan memberi umur panjang dan akan dikaruniai anak yang menghormati dia. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ia akan diberi umur pendek dan akan diberi anak yang mendurhakainya juga. Dari Abi Hurairah katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga doa yang mustajab dan tidak diragukan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang bepergian, dan doa kedua orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abdillah bin Amr bin Ash, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk dosa besar, yaitu orang yang mencaci maki ibu bapaknya. Para sahabat bertanya, apakah ada orang yang mencaci maki ibu bapaknya sendiri? Rasulullah menjawab, ada, yaitu jika ada seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain itu mencaci maki ibu bapaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Peringkat saat dimanapun Anda berada di pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk ikuti Early Warning System, edisi spesial memperingati Hari Gajah Internasional dengan tema Menjaga Gajah dari Tantangan Krisis Iklim bersama dengan rekan Gea Dipora. Tetap bersama kami.

0: Indonesia memiliki lebih dari 120 gunung api aktif. Salah satunya adalah Gunung Semeru di Jawa Timur. Gunung api terbentuk akibat tekanan magma dari dalam bumi yang mencari jalan keluar melalui rekahan lempeng. Meski letusannya bisa berbahaya, material vulkanik yang dikeluarkan justru menyuburkan tanah di sekitarnya. Tak heran banyak lahan pertanian subur berada di lereng gunung api. Gunung api mengajarkan kita bahwa alam memiliki dua sisi, kekuatan dan kebermanfaatan. Karena itu, mari kita lebih bijak dalam memahami, menghormati, dan menjaga alam agar manfaatnya tetap dapat dirasakan oleh generasi hari ini dan masa depan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
3: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program kesayangan Anda yaitu EWS, Early Warning System, hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Gea Debora. Baik, pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3, pada malam hari ini kami akan mengetengahkan topik terkait menjaga gajah dari tantangan krisis iklim. Topik atau tema ini sengaja kami angkat untuk edisi spesial memperingati Hari Gajah Internasional. Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 3 RRI, gajah bukan sekedar satwa besar yang menjadi simbol kekayaan alam di Indonesia. Di dalam ekosistem hutan ternyata gajah memiliki peran penting sebagai penyebar biji, pembuka jalur, dan penjaga dinamika vegetasi. Karena itu, pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3, keberadaan gajah turut berpengaruh terhadap kesehatan dan juga keberlanjutan hutan. Namun di tengah krisis iklim, kehidupan gajah mengalami berbagai tekanan. Perubahan pola hujan, kemudian suhu yang semakin ekstrim, berkurangnya sumber air dan pakan, hingga perubahan serta fragmentasi habitat ternyata dapat mempengaruhi serta menjadi potensi yang sangat mengkhawatirkan bagi gajah itu sendiri. Dan di sisi lain, ketika hutan kehilangan gajah, ekosistem juga dapat kehilangan salah satu penjaganya. Lantas, pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3, seberapa besar hubungan antara gajah, hutan, dan juga krisis iklim, dan bagaimana perubahan iklim mempengaruhi kehidupan gajah? Untuk itu, pada malam hari ini kami sudah mengundang tiga narasumber secara virtual. Langsung akan saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Baik, yang pertama sudah hadir bersama kami via Zoom, Bapak Dr. Wanda Kuswanda. Beliau adalah peneliti ahli utama dari Pusat Riset Sistem Biota BRIN. Selamat malam Bapak Wanda.
4: Malam Mbak.
3: Ya baik, terima kasih Bapak sudah bergabung malam hari ini di program EWS. Berikutnya saya juga menyapa, sudah bersama kami ada Bapak Ali Akbar. Beliau adalah Ketua Kanopi Hijau Indonesia. Selamat malam Bapak Ali.
5: Malam.
3: Baik, terima kasih Bapak Ali sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Doni Gunaryadi. Beliau adalah anggota atau bagian dari Forum Konservasi Gajah Indonesia. Selamat malam Bapak Doni.
6: Selamat malam Mbak Deborah.
3: Oke, baik, terima kasih untuk semua narasumber yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, langsung saja kita bahas topik yang sangat menarik malam hari ini. Untuk yang pertama, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Wanda. Bapak Wanda, kalau kita lihat secara ilmiah, bagaimana sebenarnya perubahan iklim saat ini bisa mempengaruhi kehidupan dan juga habitat gajah di Indonesia?
4: Baik, terima kasih. Tentunya kita sudah melakukan beberapa riset ya terkait ini. Yang jelas kita ketahui bahwa perubahan iklim tentunya mempengaruhi terhadap kualitas dan ketersediaan habitat bagi gajah itu sendiri. Dan kondisi ini juga akan memberikan perubahan terhadap pola distribusi pergerakannya. Kenapa ya? Kita ketahui bahwa perubahan iklim itu bisa mengakibatkan penurunan terhadap produktivitas tumbuhan pakan gitu. Beberapa tumbuhan pakan kurang sesuai dengan misalkan kenaikan suhu atau perubahan cuaca, sehingga ini dapat mempercepat juga potensi kemungkinan fragmentasi habitat. Nah, ini yang yang dapat merubah pola pergerakan. Kenapa? Karena kesesuaian habitat bagi si gajah sendiri itu akan berubah gitu, sehingga mereka akan cenderung mencari wilayah yang sesuai dan mereka akan bergerak menuju areal itu. Nah, dan dampaknya tentunya bisa mengakibatkan juga peningkatan konflik, Mbak, dengan adanya perubahan jalur jelajah itu, terutama mungkin apabila nanti gajah akan atau melewati areal-areal yang sudah merupakan areal budidaya manusia. Selain itu juga ini risiko terhadap potensi sebaran penyakit. Nah, ini dengan berubah pola pergerakan, mungkin adanya intensitas yang lebih intensif dengan manusia, sehingga potensi zoonosis itu akan terjadi.
3: Oke, baik.
4: Seperti itu, Mbak.
3: Baik, Bapak Wanda, kita juga mengenal sebuah istilah bahwa gajah ini juga dikenal sebagai ekosistem engineer. Nah, sebenarnya keberadaan gajah ini seberapa penting, Pak, dalam menjaga kesehatan, regenerasi, dan juga keberlanjutan hutan itu sendiri?
4: Baik, terima kasih. Tentunya sangat-sangat penting ya. Kenapa? Karena keberadaan gajah ini dapat membentuk dan mempertahankan struktur serta fungsi hutan secara alami. Nah, dalam berbagai aktivitas ya, seperti tadi dikatakan bahwa gajah itu dalam pergerakannya akan membuka jalur hutan gitu. Selain itu juga dia akan apa memanfaatkan mencari garam mineral gitu, sehingga dapat menggali tanah serta sumber air. Nah, ini merupakan sistem mesin alami yang bisa terjadi dalam ekosistem dengan adanya gajah. Nah, selain itu juga bagaimana nih, gajah ini kan pencernaannya tidak sempurna ya. Dia hanya mencerna sekitar 30-40% dari kandungan makanannya. Sehingga 60-70% ini sisa makanannya dibuang. Nah, gajah misalkan memakan apa ya, biji-bijian atau tanaman lain. Nah, ini dapat mengeluarkan kotoran, dan dari kotorannya itu dia biasanya akan tumbuh tumbuh-tumbuhan yang dia makan. Nah, ini tentunya gajah akan mendukung juga terhadap regenerasi dan penyebaran tumbuhan alami di dalam hutan ya, yang mungkin kawasan itu oleh manusia belum terjamah gitu, atau sulit sulit aksesibilitasnya sulit gitu, sehingga dengan gajah secara alami bergerak di dalam kawasan hutan gitu, adanya dia buang kotoran, kotorannya itu secara alami juga bisa menjadi pupuk di alam, dan menyediakan tentunya menyediakan dia mikro mikro habitat gitu bagi spesies lain, karena gajah ini kita kenal juga sebagai spesies payung yang dalam konteks konservasi berarti dapat membantu pemulihan atau konservasi spesies yang lainnya gitu, Mbak.
3: Oke, baik. Bapak Wanda, nanti kita akan lanjutkan kembali, Pak. Saya bergeser dulu kali ini. Saya akan berbincang dengan Bapak Ali Akbar. Beliau adalah Ketua Kanopi Hijau Indonesia. Bapak Ali, kalau dari perspektif masyarakat sipil dan juga lingkungan, bagaimana kondisi habitat gajah di Indonesia saat ini, Bapak, di tengah tekanan pembangunan dan juga adanya tantangan perubahan iklim?
5: Ya, yang pertama saya mau bilang, Mbak, dalam konteks apa mendefinisikan pembangunan itu ya. Jadi kan idealnya begini, idealnya itu kawanan ini dia tidak tinggal gitu bersama dengan orang, bersama dengan rakyat, dia nggak tinggal gitu. Tapi faktanya sekarang dia tinggal bersama dengan rakyat atau hidup di tengah-tengah penghidupan rakyat dalam kebun. Nah, ketika kita melihat dalam konteks pembangunan, ada hal yang salah gitu, atau ada hal yang sesat menurut saya gitu ketika mendefinisikan pembangunan ini. Salah satu contohnya kayak begini, areal ribuan hektar itu diserahkan kepada korporasi itu dalam bentuk HGU, dalam bentuk izin usaha pertambangan misalnya kayak gitu. Nah, dia gitu secara ideal sebenarnya dia kan diberi secara periodik, misalnya 25 tahun, 30 tahun gitu. Tetapi faktanya adalah menguasai tanah yang luas itu rupanya memabukkan, menjadi candu gitu. Nah, sehingga proses ini secara terus-menerus terjadi. Akibatnya apa? Akibatnya orang yang tumbuh, populasi ini kan tambah terus nih. Sementara tanahnya itu tidak tambah, bahkan berkurang. Dan korporasi menguasai tanah yang lebih luas. APL yang sudah dikuasai oleh korporasi secara lebih luas sementara populasi tumbuh dalam hal ini petani, tidak ada pilihan yang lain. Pilihan tidak ada pilihan ini menyebabkan mereka melihat hutan gitu sebagai sebagai komoditas, tanah sebagai komoditas. Jadi tekanan ini sebenarnya yang terjadi. Kita tidak bisa misalnya menyalahkan, oh petani menjadi perambah. Kenapa mereka menjadi perambah? Itu yang seharusnya dipikirkan. Tetapi sekali lagi saya bilang, negara ini dia terlalu mengagulkan korporasi. Jadi korporasi itu adalah segalanya bagi negara ini. Sehingga sampai keluar aturan, itu bagaimana melancarkan, memuluskan, gitu, memberikan karpet merah kepada korporasi. Itu situasinya. Ngomongin soal pembangunan gitu. Jadi dan pasti berdampak kepada kondisi habitatnya. Saya kasih contoh misalnya bentang sebelat. Bentang sebelat itu di Mukomuko ya, Kabupaten di Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Ribuan hektar, 23.000, 20.000, 12.000, 8.000, 6.000 itu diberikan kepada korporasi. Orang tumbuh pada saat dia diberikan, pada saat diberikan izin kepada korporasi, jumlah manusianya itu cuma berapa? Cuma sekitar 250 orang, cuma sekitar 300 orang. Sekarang jumlahnya udah 3.000. 3.000 orang, kemana mereka mau bertani gitu. Sementara di sisi yang lain, negara juga mengintrodusir satu komoditas, sawit misalnya dalam hal ini, yang rakus lahan dan rakus modal. Nggak punya pilihan. Saya mau bilang kesimpulannya tuh, habitatnya berantakan. Jadi ketemu sekarang ini orang dengan gajah itu di wilayah. Di wilayah, di hutan. Namanya hutan, Taman Nasional Tesonilo, itu kan hutan namanya gitu. Di dalamnya itu tuh jadi dia jadi TNKS, apa itu? Taman Nasional Kelapa Sawit. Itu yang terjadi gitu. Taman Nasional atau hutan produksi, namanya hutan, di dalamnya itu tuh kebun sawit dan itu adalah habitat gajah. Itu realitas antara pembangunan dan bagaimana ancaman terhadap keselamatan kawanan ini. Gitu, Mbak.
3: Oke, nah Pak Ali, kalau tadi Pak Ali sempat menyebutkan adanya potensi konflik antara gajah dan juga manusia, saat ini seperti apa fakta yang terjadi di lapangan menurut pengamatan dari Pak Ali, Pak?
5: Itu bukan konflik, Mbak. Jadi pertemuan antara gajah dengan manusia itu bukan konflik. Konflik itu artinya ada satu wilayah bebas, tidak punya kekuasaan atau tidak punya kepemilikan oleh kedua belah pihak, terus diperebutkan secara bersama-sama. Itu konflik namanya. Tetapi, kalau situasi yang ada sekarang, dengan pendekatan kacamata hukum, itu disebut dengan pelanggaran. Tapi pelanggaran ini kan kita tidak bisa juga ngomong pasal per pasal, kan? Jadi, saya bilang sekali lagi, itu bukan konflik. Itu adalah akibat dari gitu negara yang nggak serius ngurusin kawasan hutan. Karena negara itu kan melihat kawasan hutan itu sebagai ini loh, sebagai komoditas. Jadi negara itu tuh melihat hutan itu tuh tegakan. Negara itu melihat hutan itu tuh apa itu? Negara itu melihat hutan itu sebagai cadangan. Faktanya adalah apa? Ketika dia diperlukan, maka dia dipinjam pakaikan. Ketika dia diperlukan, maka dia dilepaskan. Kan selalu kayak begitu tuh prosesnya gitu. Nah jadi itu bukan konflik. Terus dijinakkan bahasanya, didomestikasi, kalau istilah Mas Doni itu kan, didomestikasi jadi apa gitu? Jadi interaksi negatif, bukan interaksi negatif, pelanggaran, itu namanya, Pak. Gitu, Pak.
3: Oke, berarti itu memang rumahnya gajah ya, manusia yang merangsek masuk di wilayah mereka, begitu ya, Bapak Ali ya. Oke, betul. Baik Pak Ali, nanti ya. Kita lanjutkan lagi, saya beralih ke Pak Doni Gunaryadi, Forum Konservasi Gajah Indonesia. Nah, Pak Doni, kalau dari pengalaman di lapangan, perubahan apa Pak yang saat ini paling terlihat pada perilaku dan juga pola pergerakan gajah akibat perubahan kondisi lingkungan?
6: Ya, terima kasih Mbak Deborah. Tadi sedikit sudah disampaikan oleh Kang Wanda, gitu ya. Ada beberapa contoh menarik, misalkan perubahan jelajah satuannya gajah sendiri, gitu ya. Dikarenakan benang yang tadinya tersambung itu terputus, gitu ya. Itu ada beberapa contoh dan kita melihat perubahan yang mendasar. Sebetulnya karena misalkan ada pembangunan infrastruktur linier, contoh misalkan jalan, gitu ya. Kemudian ada contoh yang menarik misalkan bendungan, gitu ya, bendungan air. Kemudian dia menutup sebagian koridor dan akhirnya gajahnya kehilangan lokasi, gitu ya. Nah ini contoh-contoh yang sebenarnya terjadi dan kenapa dengan situasi sekarang. Kita merasa itu perlu diantisipasi gitu ya. Dan saya pikir yang paling mendesak memang mekanisme untuk mengantisipasi yang sudah terjadi perubahan ini yang perlu dilakukan. Sementara kalau saya melihat, kalau tadi karena lebih ke perubahan yang paling terlihat di perilaku, ada beberapa contoh yang misalkan gajah yang tadinya tidak terlalu agresif, kemudian karena makin terancam gitu ya, kondisinya lama-lama karena pertemuannya makin, persinggungannya makin besar, tingkat stresnya tinggi gitu ya. Dan di beberapa tempat ya memang gajah akhirnya punya perilaku yang cenderung agresif. Yang sebetulnya kalau saya flashback 20-30 tahun yang lalu gitu ya, 20 tahun lah ya, ada beberapa kantong yang gajahnya sebenarnya ya pada saat digiring mudah gitu ya. Terus kemudian lama-kelamaan karena dia makin resisten dan akhirnya sulit. Itu yang terjadi perubahannya, Mbak.
3: Oke, kalau kita lihat di beberapa berita yang mungkin bisa kita baca di media sosial atau media online pemberitaan begitu, Bapak, ada hal-hal yang terjadi antara manusia dan gajah. Nah, sebenarnya kalau tadi dari penjabaran Bapak kan menyampaikan mereka bukan hewan yang agresif. Nah, apa yang harus dilakukan dengan kondisi yang saat ini mau tidak mau memang sudah masuk ada pemukiman begitu masyarakat di kawasan hutan atau aktivitas dan mereka bertemu mau tidak mau bertemu gajah ini, Pak. Ini bagaimana cara mengatasinya? Karena berita tentang adanya yaitu tadi ya gajah menyerang manusia itu banyak sekali diberitakan. Terakhir di tahun lalu, Pak, di daerah Sumatera di Pekanbaru ya. Jadi ada bocah SD yang meninggal begitu akibat mendapat serangan dari gajah.
6: Ya, itu kalau tidak salah di Tahura Minas kalau tidak salah ya.
3: Ya.
6: Jadi sebetulnya tidak bisa digeneralisir semuanya seperti itu. Harus melihat kasus per kasus dengan lokasi-lokasi yang berbeda. Ada beberapa wilayah. Jadi sebenarnya kita harus melihat ketersediaan wilayah jelajah gajah yang sempit. Misalkan kejadiannya adalah kayak misalnya itu dikepung oleh perkebunan. Ada pemukiman yang menempel di kantong gajah itu sendiri. Logika kita sama seperti logika kalau misalkan itu adalah sesuatu yang punya dampak tekanannya luar biasa, maka mau nggak mau kan harus dikasih mekanisme penyangga atau buffer gitu ya. Nah ini salah satunya. Jadi memang ada wilayah yang jelas mana yang kita bilang habitat gajah, ruang untuk gajah, dan itu yang menjadi tagline.

0: Ya, sama gajah. Maka mari kita sama-sama sediakan dan kita proteksi supaya gajah bisa tetap tinggal di tempat tersebut.
1: Oke.
0: Kemudian karena gajah punya ingatan masa lalu yang cukup baik, terkadang memang ada wilayah-wilayah yang sudah menjadi perkebunan, pemukiman, itu gajah masih ingat itu dia wilayah jelajah mereka.
1: Oh, begitu ya, Pak
0: Karena
1: ya.
0: seperti itu, maka mau nggak mau memang harus diatur mekanisme, misalkan tadi ya di beberapa inisiatif kita, kalau koridornya tidak bisa skemanya struktural, kita bilang koridornya sifatnya fungsional. Ada banyak contoh yang menarik di pola kalimatnya, apakah bisa hidup berdampingan? Ada beberapa contoh yang menarik, tidak hanya di sini, di luar negeri juga gitu ya. Bahwa gajah tahu yang penting dia cuma melewat dari satu lanskap yang besar ke lanskap yang lain, dari satu kantong hutan ke kantong hutan yang lain, hanya melewat koridor itu, dan koridor itulah yang dipakai. Koridornya tidak terlalu lebar, tetapi dia fungsional, digunakan untuk satwa itu berpindah, dan kemudian setelah berpindah dia tahu kapan lagi dia balik, dan inilah yang selalu dijaga. Jadi hanya supaya alirannya terjadi gitu loh, karena memang dia dia memang tingkah lakunya berpindah.
1: Oke, berarti bukan seperti badak ya Pak ya. Kalau badak itu kan kalau misalkan ada di teritori tertentu manusia itu akan diserang. Gajah ini berbeda. Berarti ada rute, ibarat kata mudahnya seperti itu, yang memang dilewati gajah ini dan tidak berubah ya Pak. Apakah begitu? Meskipun lingkungannya tuh sudah mungkin pohon-pohonnya ditebang atau bagaimana kondisinya berubah, tuh gajah tetap ingat begitu Pak.
0: Yang saya pahami, gajah itu punya penciuman yang baik, pendengaran yang baik, tetapi penglihatan yang tidak terlalu baik. Karena sifatnya seperti itu, karena gajah lebih banyak beraktivitas di sore menjelang malam hingga pagi, mereka lebih hafal situasi itu dari bau, dari suara, terutama bau gitu ya. Jadi ada tempat-tempat yang mereka hafal karena bau bau lokasinya, ya mereka hafal gitu ya, dan ingatan yang kuat. Jadi memang begitu mereka tahu wilayah itu, oh ini wilayah kami yang dulu gitu ya. Dan di beberapa kasus begitu sudah gajahnya ditransokasi, dipindahkan, dia bisa balik lagi ke tempat semula, misalkan seperti itu, karena
1: Oh, begitu.
0: ya mereka tahu itu bukan habitatnya dia.
1: Oke, baik. Menarik sekali. Baik, Bapak Wanda, Bapak Ali, dan juga Bapak Doni, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen yang kedua. Kita akan jeda terlebih dahulu. Dan untuk Anda pendengar, jangan beranjak kemana-mana. Kami akan kembali lagi di ruang dengar Anda setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
2: Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah lahar dingin. Sebenarnya, meskipun namanya lahar dingin, bukan berarti dia selalu memiliki suhu yang benar-benar dingin. Istilah dingin dipakai untuk membedakannya dari lahar panas yang memiliki suhu jauh lebih tinggi. Meskipun namanya adalah lahar dingin, dia tetap berbahaya. Lahar dingin membawa material besar yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada rumah-rumah maupun jembatan. Jika curah hujan tinggi, maka aliran lahar dingin akan semakin cepat. Kecepatannya serupa banjir bandang yang melebihi 65 km per jam. Sehingga mustahil bagi seseorang untuk menyelamatkan diri hanya dengan berjalan kaki. Lahar dingin tak dapat dicegah, namun wajib kita hindari. Selamatkanlah diri secepatnya dengan tidak menyusuri sungai.
3: Banjir, gempa, kebakaran, atau tanah longsor, kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Tapi kita bisa bersiap, bentuk keluarga siaga bencana mulai dari sekarang. Siapkan tas darurat berisi makanan, air, obat, dan dokumen penting. Ajarkan anak-anak cara evakuasi. Karena pada saat bencana datang, yang menyelamatkan bukan hanya petugas, tapi juga kesiapan kita sendiri. Bencana bisa datang tiba-tiba. Kesiapan bisa dimulai hari ini.
4: Tetap bersama kami di EWS, Early Warning System. Karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami malam hari ini, kami membahas topik menjaga gajah dari tantangan krisis iklim, dan kami masih ditemani dengan tiga narasumber. Ada Bapak Wanda, beliau adalah peneliti ahli utama Pusat Riset Sistem Biota BRIN, kemudian ada Bapak Ali, Ketua Kanopi Hijau Indonesia, dan juga Bapak Doni, selaku Forum Konservasi Gajah Indonesia. Saya kembali berbincang dengan Bapak Wanda. Bapak Wanda, untuk saat ini, apakah memang betul Pak, untuk keberadaan gajah ini juga punya kontribusi terhadap kemampuan hutan dalam menyerap dan juga menyimpan karbon?
1: Baik, ya. Riset untuk di Indonesia terkait itu memang masih sangat sedikit ya, tapi di beberapa kasus di Afrika itu sudah banyak risetnya yang menyatakan bahwa aktivitas gajah itu dapat meningkatkan simpanan karbon di dalam hutan. Bahkan beberapa riset menyebutkan 20 sampai 40 ton per hektar. Ini sangat tinggi. Nah, kenapa itu bisa bisa terjadi ya? Karena kita ketahui bahwa gajah itu kalau kita menyebutnya sebagai petani hutan. Nah, sebagai petani hutan, dia itu mengkonsumsi ratusan jenis pakan setiap hari gitu. Dan kebutuhan pakan itu dia akan ambil terutama pada tingkat tumbuhan bawah, tingkat semeya, yang pohon ketinggiannya paling maksimal 10 gitu, 10 meter tingginya. Nah, bagaimana ini bisa bisa meningkatkan? Ternyata dengan adanya aktivitas makan itu akan membuka ruang cahaya matahari masuk ke dalam lantai hutan. Nah, ini akan mempercepat pertumbuhan tanaman-tanaman yang sifatnya memiliki kambium dan tumbuh besar gitu yang membutuhkan cahaya, sehingga regenerasi di bawah itu setelah misalkan gajah lewat pada daerah jelajahnya itu tumbuhan-tumbuhan berkayu di bawah itu regenerasinya akan lebih cepat karena masuknya cahaya. Pada beberapa kasus misalkan gajah juga kadang apabila ada tanaman menarik dia sampai menjatuhkannya. Nah, menjatuhkan kalau satu dua dalam konteks kebutuhan pakan itu bermanfaat juga dalam mempercepat pertumbuhan tanaman di lantai hutan. Nah, selain itu juga gajah ini seperti tadi bahwa pakannya itu umumnya pohon-pohon yang lunak gitu, yang kayunya lunak. Nah, kayu-kayu yang sifatnya keras yang memiliki biomass yang cukup tinggi itu dia tinggalkan. Sehingga secara tidak langsung pohon-pohon yang memiliki biomasa yang besar itu akan tetap berdiri di habitatnya. Nah, ini tentunya akan meningkatkan atau mempertahankan biomas yang dalam selanjutnya itu bisa dikonversi atau kita hitung berapa kandungan kandungan karbonnya, termasuk bagaimana misalkan regenerasi-regenerasi dari tanaman dari kotoran itu juga bisa menambah keragaman keragaman tanaman di hutan yang beberapa jenis tanaman itu tentunya apabila dia tumbuh sampai dewasa gitu dia akan tetap memiliki kandungan-kandungan karbon yang tinggi sehingga memang gajah secara secara tidak langsung sangat sangat berperan gitu untuk mempertahankan biomasa di dalam kawasan hutan dan tentunya meningkatkan cadangan karbon gitu.
0: Oke, baik. Bapak Wanda, saya tadi tertarik dari cerita Bapak Doni yang menyampaikan bahwa gajah kalau misalkan lebih mudah dikatakan dipindahkan mungkin dari lokasi yang pertama dia tempati, dipindah ke tempat lain, dia akan bisa kembali begitu ya Pak. Terkait pergerakan gajah itu sendiri, kalau misalkan tempat pertama dia biasa mencari makan dan yang lain-lain itu sudah berubah atau beralih fungsi, nah ini bagaimana gajah akan beradaptasi Pak? Dan kemudian seperti apa tantangannya dengan keberadaan manusia yang ada di sekitarnya?
1: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup cukup menarik menurut saya. Jadi gini, betul tadi Mas Doni katakan, satu lagi kata kunci, Gajah itu kangen ke kampung halaman, Pak. Sama kayak kita gitu. Jadi ketika dia berpindah, mungkin kan terusir oleh pembukaan lahan dan lain-lainnya. Nah, dia ada keinginan selalu ingin balik gitu. Berapa misalkan gajah yang sudah dipindahkan gitu. Dia ada kecenderungan pergerakan itu ingin kembali ke habitat alaminya. Ini salah satu contoh yang di Rio gitu kan. Nah, tentunya ini akan berdampak seperti tadi apa kita istilah misalkan itu pelanggaran atau misalkan apa konflik atau yang lain itu dari pandang persepsi dan pengertian aja gitu. Dampaknya ya tetap itu dampak akibat mungkin aktiviti manusia gitu. Nah, kondisi ini yang sering bermasalah gitu ketika memang areal yang dulu berhutan misalkan karena gajah itu kan akan selalu dia berputar pada lintasannya itu secara berkelompok berputar pada lintasannya meskipun dia masuk lagi misalkan setelah beberapa bulan pada lintasan dia dia nggak peduli di situ ada apa itu tantangan buat kita. Nah, dalam konteks ini tentunya kita perlu lebih aware ya terhadap gajah ke depannya. Bagaimana kita bisa menyisakan wilayah-wilayah jelajah atau habitat gajah itu kita protected gitu secara secara penuh gitu. Nah, hal ini sehingga pelanggaran terhadap gajah itu kita bisa bisa bisa kurangi gitu karena memang seperti tadi kan kita kita aja sebagai manusia mungkin menyatakan dengan istilah konflik, istilah pelanggaran gitu kan. Gajahnya sendiri bilang apa kita nggak paham. Yang jelas gajah dia hanya ingin selalu berapa ya berpindah itu di wilayah jelajahnya karena kemungkinan kalau berubah wilayah jelajah itu dia bisa akan bersaing dengan kelompok yang lainnya gitu. Nah, harapannya ke depan ya dalam konteks membangun atau pembangunan itu bagaimana pembangunan yang ke depannya mungkin bisa peduli terhadap gajah. Seperti tadi misalkan ketika ada mau areal dibuka karena pembangunan itu sebuah keniscayaan, kita sisihkan atau kita pertahankan nih areal-areal hutan yang memang merupakan wilayah jelajah gajah gitu. Sehingga harapannya ya seperti tadi interaksi gajah dengan manusia itu bisa bisa dikurangi gitu karena memang kalau pada kenyataannya kan kita yang datang terhadap habitat gajah bukan gajah yang datang terhadap manusia gitu. Nah, ini mungkin pemahamannya seperti itu sehingga ya kedepannya kita kita juga sudah mencoba bersama Mas Doni menyusun strategi rencana aksi ya. Konservasi gajah ini, kita mencoba membuat beberapa rencana aksi yang memang sebisa mungkin kita aware terhadap keberadaan gajah gitu. Bagaimana pelanggaran terhadap gajah ke depannya itu bisa kita kurangi dan pembangunan di sekitarnya itu juga bisa bisa berjalan karena kita akan selalu keniscayaan ketika kita akan bicara konservasi gajah tapi masyarakat di sekitarnya kita tidak menjadi fokus ya tetap akan susah gitu. Sehingga harapannya ya pembangunan juga ke depannya itu lebih berpihak kepada masyarakat-masyarakat yang tinggal di sekitar habitat gajah bukan hanya kepada korporasi-korporasi aja yang memang menggunakan skala lahan yang lebih luas. Seperti
0: Oke.
1: itu, Mbak.
0: Baik, Pak Wanda, saya beralih ke Pak Ali kali ini. Pak Ali, untuk saat ini kebijakan atau pendekatan apa Bapak yang menurut Bapak perlu untuk diperkuat pemerintah untuk bisa melindungi habitat dan koridor gajah sekaligus juga menghadapi tantangan krisis iklim?
2: Iya, saya nggak tahu jawabannya kalau bicara soal kebijakan yang harus dibikin sama negara kan. Negara ini kan jago betul bikin aturan kan. Yang ada itu kan dia nggak taat sebenarnya gitu. Jadi kalau petugas negara yang melanggar biarin kan. Itu realitas yang kita hadapi kan. Hutan produksi itu babak belur petugasnya ada gitu, kewajibannya ada gitu. Dan ketika dia diberikan konsesi gitu, dia ada gitu. Aturannya ada gitu, punya kewajiban melestarikannya gitu. Tetapi itu dia dilakukan. Nah, itu hal yang sifatnya major ya, hal-hal yang bersifat besar gitu. Tapi Saya melihatnya sebenarnya begini. Kalau salah dimaafkan lah. Saya melihatnya begini. Apa orang Indonesia itu dia dia tidak punya sense sebenarnya terhadap gajah itu. Atau tak ada binatang sebenarnya. Jadi nggak punya sense gitu ya. Tidak punya perasaan dia memiliki apa? Dia tidak tidak punya rasa dia memiliki itu gitu. Saya nggak tahu misalnya. Saya mungkin Mas Kus punya perasaan memiliki itu sehingga dia memang ini problemnya. Orang tuh nggak aware gitu. Jadi kalau kalau mereka nggak aware dengan sesuatu kan tingkat kepeduliannya jadi rendah. Nah ini realitas yang kita hadapi gitu. Nah bagaimana sebenarnya menjawab persoalan ini? Nah di sini sebenarnya negara tuh yang harusnya hadir. Jadi negara itu tuh hadir bagaimana membangun apa namanya raise awareness apa itu? Mengangkat ke apa kesadaran orang di Thailand misalnya orang sadar betul gajah ini sesuatu hal yang ya nggak tahu juga tapi maksudnya sesuatu hal yang apa yang penting banget gitu kan gitu. Jadi nah di Indonesia tuh enggak gitu saya melihatnya wah ini justru di beberapa titik dia jadi beban gitu jadi persoalan gitu nah ini yang harus di-arise, ini yang harus sebenarnya dibangunkan. Nah, kalau kita ngomongin kebijakan kan tidak hanya pasal kan. Jadi kita membangun, yang disebut dengan kebijakan itu termasuk juga misalnya dalam hal ini soal soal norma gitu loh kan. Nah, norma-norma ini yang harusnya dimunculkan gitu. Kalau kita ngomongin kebijakan pasal saya pikir ada ini apa undang-undang konservasi yang baru nih tahun 2026 gitu memunculkan terminologi paling tinggi apa itu terminologi preservasi. Ini mengerikan sekali nih kan teknologi preservasi ini. Tetapi yang menggunakan terminologi konservasi saja gitu itu dia masih masih agak berantakan sampai sampai sekarang gitu. Nah, raise awareness ini yang perlu dibangun dengan pendekatan-pendekatan norma atau dengan pendekatan-pendekatan nilai gitu. Kalau rakyat Indonesia yang nggak peduli sama gajah, saya yakin tuh gajah tuh punah ya. Banyak contoh di tempat yang lain ya. Badak di Bengkulu punah gitu. Badak terakhir diangkut ke Lampung ya. Gajah di Bengkulu dari berapa? Dari 6 kantong tinggal 2 gitu. Jumlahnya tidak lebih dari 50 ekor. Beberapa minggu yang lalu gajah itu tuh mati di kebun sawit ya. Di Aceh itu tuh mati di kebun sawit. Itu realitas gitu. Jadi dan orang nggak peduli. Itu tapi bukan cuma gajah semuanya, tapir ketemu disembelihnya kan sama rakyat ini kan. Jadi ini persoalan-persoalan kita gitu kan. Pasal awareness kita gitu. Tapi apa yang bisa kita harapkan kalau kita cuma nonton tiap hari soal korupsi ini kan? Jadi gitu, Mbak. Jadi
0: Oke,
2: ngomel saya jadinya nih kan.
0: baik. Tapi ini juga bisa kita jadikan pembelajaran bersama bahwa ternyata kondisinya seperti itu, fakta di lapangan seperti itu. Padahal kalau kita tahu alam dan seisinya tuh bukan cuma hanya milik manusia saja begitu ya Pak ya, tapi ada tumbuhan, ada hewan yang juga punya hak hidup di situ. Nah, berikutnya Pak, jika konservasi gajah ini ingin berjalan berkelanjutan, apa yang harus dilakukan agar perlindungan gajah juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang hidup di sekitar habitatnya. Ini sebenarnya agak membingungkan ya pertanyaannya karena memang seharusnya manusia tidak pernah ada di situ begitu. Tapi kondisinya kan sekarang kenyataannya begitu. Ini bagaimana, Pak?
2: Ya, saya pakai apa? Pakai pisau analisis aturan ya. Jadi undang-undang ini pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup itu apa? Filosofinya dia ekosentris, ya. Jadi artinya kalau kita bilang ekosentris, dia punya derajat yang sama. Buktinya apa? Buktinya apa? Lingkungan bisa menggugat. Dia diwakili misalnya organisasi lingkungan, tetapi lingkungan tuh bisa menggugat. Artinya dia dia punya kesetaraan. Jadi lingkungan itu tuh dia setara dengan segalanya. Dengan manusia, dengan binatang, dengan pohon. Dia dia setara itu disebut dengan secara filosofi itu dia pendekatannya atau nilainya itu ekosentris. Berbeda dia kalau di antroposentris. Kalau antroposentris, manusia paling tinggi di bawahnya itu dia melihat sebagai apa? Kalau dia ini dia bisa diberdayakan sebagai komoditas. Tapi saya mau bilang gitu, di dalam perjalanannya kita itu tuh di kitabnya ekosentris, tetapi di operasionalisasinya antroposentris. Ya. Nah, ini kan apa ini kan ambiguitas nih, ini ambigu ya. Nah, proses ini yang harusnya dibangun ya, dibangun. Ya, saya kalau saja sebenarnya kita jujur dengan apa dengan filosofi bagaimana kita mengoperasikan sesuatu yang kita buat, saya pikir kita cukup keren ya Indonesia tuh. Gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Baik,
2: Ya.
0: Bapak Ali, saya beralih ke Pak Doni dulu ya. Nah, Pak Doni, kalau tadi sudah diinfokan juga oleh Pak Ali begitu ya terkait populasi gajah di beberapa titik tinggal puluhan begitu. Nah, ini saat ini seberapa penting keberadaan koridor gajah untuk bisa memastikan Bapak populasi tetap sehat dan mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim dan juga tantangan yang lain, Pak?
3: Ya, di rencana nasional dalam strategi rencana aksi konservasi gajah nasional yang baru diluncurkan kemarin tadi Kang Wanda sampaikan juga ada cukup banyak inisiasi koridor, jadi sekitar 18 usulan koridor. Jadi 13 untuk koridor di dalam kantong. Dan 5 koridor di antar kantong. Ini dua hal yang ada sedikit berbeda, tetapi sebenarnya niatannya secara umum, pertama, koridor itu ingin menjaga keutuhan kantongnya sendiri dan juga menjaga aliran pergerakan gajahnya. Nah, yang di koridor di dalam kantong itu sebenarnya dia merupakan penyangga dari wilayah utama gajah itu sendiri. Itu yang pertama. Dan dari seluruh provinsi yang ada gajahnya di Sumatera, itu ada 13. Paling banyak Aceh, Bengkulu yang di sebelah saat ini, yang tadi Bang Ali sampaikan. Kemudian ada beberapa yang lain, termasuk di Sumatera Selatan, di Jambi, di Bukit 30, dan ada juga di Riau. Nah, ini koridor ini dibuat karena tadi gitu loh, kita berharap dengan skema inisiatif koridor itu kalau memang diperlukan perpindahan antar kantong itu bisa difasilitasi. Yang tadi saya sampaikan ada dua mekanisme yang secara teori koridor struktural dan koridor fungsional. Kalau memang tidak bisa dalam bentuk struktural harus jadi suatu hal yang secara struktur disiapkan. Yang penting dia berfungsi dengan kondisi keamanan habitat yang cukup supaya dia bisa berpindah nyaman dan tidak ada gangguan. Kenapa penting? Karena kita melihat gajah itu punya skema perpindahan yang tadi dia bisa dia doyan pulang kampung yang disampaikan Wanda ya. Jadi pergerakan dia itu dia tahu kapan dia harus berpindah dari satu tempat yang lain karena apa? Salah satunya adalah ketersediaan pakan. Jadi satu ekor gajah itu kalau di literatur juga Kang Wanda juga menulis ada bisa sampai 10-15% dari berat badan, malah ada yang sampai lebih dari itu gitu ya. Taruhlah kita ambil paling kecilnya 10% dari berat badan, cukup banyak ya kalau untuk gajah 4 ton berarti 400 kilo, 4 kintal per hari per ekor. Kalau ada 20 saja udah berapa banyak dia? Misalkan kalau itu berupa jenis rumput ya atau jenis-jenis buah-buahan. Nah, karena seperti itu, dia memerlukan wilayah dengan ketersediaan pakan yang lebar, yang luas, gitu ya. Dan karena seperti itu, maka caranya supaya dia tahu ada tempat makan, ya dia berpindah, gitu ya. Dan gajah punya insting yang luar biasa. Ada satu penelitian yang, tapi tidak di Indonesia, di Malaysia yang saya tahu, di Kinabatangan, gajah kembali ke tempat semula, tempat dia memakan rumput di pinggir sungai Kinabatangan itu sekitar 2-3 bulan kemudian. Nah, putarannya jauh gitu ya, dan saya salut dengan monitoring itu. Dan di tempat kita karena tidak terlalu banyak penelitian seperti ini, tapi nanti kalau bisa paling ada pola-pola seperti itu dan kita sudah lihat gitu ya. Yang saya tahu di Skincau di dulu di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ada pola rutin pergerakan gajah nyebrang dia di jalan lintas Sumatera di Lampung Barat hanya sekedar masuk ke wilayah sungai di bawah Bukit Ringgis namanya hanya berhenti di situ dia minum air dan ternyata dia tidak minum air saja dia memakan garam mineral yang ada di sungai ini. Kemudian dia balik lagi. Nah, itulah kenapa Mudah-mudahan inisiatif koridor ini bisa membantu untuk menjaga keselamatan gajah dan juga perpindahan gajahnya sendiri.
0: Oke, baik. Baik, untuk tiga narasumber, Bapak Wanda, Bapak Ali, dan juga Bapak Doni, tidak terasa ini sudah di penghujung acara. Nampaknya 1 jam ini kurang ya. Ini sebenarnya nggak sampai satu jam. Dan pembahasannya menarik sekali. Dan semoga ini bisa menjadi edukasi dan juga hal baru, pengetahuan baru bagi pendengar Pro3 yang menyimak siaran pada malam hari ini. Bagaimana ternyata gajah memiliki peran penting terhadap ekosistem di hutan, begitu, dan juga apa yang terjadi saat ini pada gajah juga bisa menjadi refleksi kita sebagai manusia yang berpikir ya Pak ya, untuk bisa menjaga lingkungan tetap lestari. Terima kasih untuk Pak Wanda, Pak Ali, dan juga Pak Doni. Selamat beraktivitas kembali Pak, selamat malam.
3: Selamat malam, terima kasih.
0: Terima
3: malam.
0: Kasih. Baik. Malam. Baik pendengar, demikian tadi untuk perbincangan kami malam hari ini untuk program Early Warning System dengan topik penjaga gajah dari tantangan krisis iklim, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Jangan lupa Anda bisa kembali menyaksikan tayangan ulang untuk perbincangan kami malam hari ini di kanal YouTube Pro3 RRI. Dan saya Gede Bora Pami, terima kasih, sampai jumpa, dan saat lagi kita akan segera hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.
4: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Selain itu, pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancang untuk ekspansif walaupun tidak besar. Tapi jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini disempuh. Pertama dibuatnya untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian kepentingan belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kualitas nasional seperti yang dipercepatkan Bapak Presiden dari DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis atasnya, serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menyiapkan tanah murah dan tanpa masuk sini dan bansos agar lebih tetap sasaran.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Arslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Bapak Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041,3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih Rp13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dan 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29,7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300,1 triliun dengan pertumbuhan 6,9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan, dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan Undang-Undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya Undang-Undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
11: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
12: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
11: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
14: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
13: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
13: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
15: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
16: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
17: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, jus apresiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha itu seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
16: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
15: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
16: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
18: Timnas Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oporto Ferrol di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. Tisi tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
19: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
18: Sementara itu pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
20: Ya insya Allah teman-teman siap, semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
18: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kembali di Pro 1 RRI Jember, channel informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan untuk Anda pendengar mimbar kepercayaan dengan judul Tubuh Adalah Sangkar, Roh Adalah Kebebasan, bersama dengan R. Budi Siswanto Wong Sojono dari MLKI DMD Kabupaten Jember. Selamat malam dan selamat mengikuti

Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Para pamirsa mimbar kepercayaan RRI Pro 1 Jember yang saya hormati. Perkenalkan saya R. Budi Siswanto Wongsojono dari Yayasan Puri Asih Mustika Jawa. Saya sebagai bini sepuh, sekaligus saya menjadi utusan DMD MLKI Kabupaten Jember atas nama Dewan Penasehat Presidium MLKI DMD Jember. Malam hari ini kita akan mencoba untuk duduk sejenak, bukan

malam hari ini. Dan saat ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Karena tema besar kita pada malam hari ini berjudul Tubuh adalah sangkar, roh adalah kebebasan. Subtema mengenal diri, melepaskan kemelekatan, dan menemukan kebebasan batin. Para pamirsa, engkang minulya, ketika saya sampaikan, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, siapakah aku? Siapakah aku? Bukan tentang siapa nama saya atau nama panjenengan. Bukan tentang pekerjaan saya itu apa. Bukan tentang rumah saya di mana. Juga bukan tentang jabatan saya apa. Bukan soal saya anak siapa. Termasuk bukan saya berasal dari mana. Tetapi ketika pertanyaan muncul, siapa aku? Itu tentang siapakah aku yang sebenarnya. Para pamirsa mimbar kepercayaan RRI Pro 1 Jember. Pertanyaan ini kelihatannya sederhana. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh menjawabnya, ternyata tidak sederhana. Karena sejak kecil, kita sudah terbiasa mengatakan, ini tanganku, ini kakiku, ini mataku, ini rumahku, ini keluargaku, ini pekerjaanku, ini semua hartaku. Bahkan kita mengatakan, ini tubuhku. Nah, kalau kita mengatakan ini tubuhku, maka pertanyaannya menjadi menarik. Kalau tubuh itu tubuhku, lalu siapakah aku yang memiliki tubuh ini? Nah, dari pertanyaan sederhana inilah saya ingin mengajak panjenengan memasuki sebuah piwulang. Piwulang yang pernah saya terima dari seorang guru batin saya yang saya kenal dengan sebutan Eyang Wong Sojono. Tubuh adalah sangkar. Ada satu piwulang Eyang yang sampai sekarang masih saya ingat. Tubuh manusia diibaratkan sebagai sangkar, sedangkan roh adalah kebebasan. Sekaligus mungkin kita akan berpikir, loh, kok tubuh disebut sangkar? Apakah tubuh itu sesuatu yang buruk? Tentu tidak, sama sekali bukan. Tubuh ini adalah anugerah. Melalui tubuh ini, kita bisa mengalami kehidupan. Kita bisa melihat matahari terbit. Kita bisa mencium bau tanah setelah hujan. Kita bisa mendengar suara anak-anak kita. Kita bisa memeluk orang yang kita cintai. Kita bisa bekerja. Kita bisa menolong. Kita bisa berdoa. Kita bisa berkarya. Kita bisa tertawa. Dan tentu kita juga bisa menangis. Semua itu kita alami melalui tubuh ini. Jadi, tubuh bukan musuh.

0: Tubuh bukan sesuatu yang harus kita benci. Tubuh adalah sarana kehidupan. Tetapi setiap sarana mempunyai batas. Mata kita mempunyai batas. Telinga kita mempunyai batas. Kaki kita mempunyai batas. Tenaga kita juga mempunyai batas. Bahkan umur tubuh kita pun mempunyai batas. Kita lahir, tumbuh, menjadi dewasa, menjadi tua, dan pada waktunya tubuh akan kembali kepada asalnya. Maka tubuh memberikan bentuk kepada kehidupan kita, tetapi sekaligus memberikan batas. Dan karena itulah Eyang Wong Sojono mengibaratkannya seperti sangkar. Bukan sangkar yang jahat, tetapi sangkar yang menjadi tempat seekor burung belajar hidup. Para pamirsa, coba kita bayangkan, ada seekor burung yang sejak kecil hidup di dalam sangkar. Setiap hari ia melihat jeruji. Ia terbang dari sini ke sana, dari sana ke sini, mantap nubruk jeruji, lalu balik lagi, mentok lagi. Lama-lama burung itu mengira, ya memang segini ini dunia. Ia tidak tahu bahwa di luar sangkar ada langit, ada angin, ada pohon, ada hutan, ada gunung, ada laut. Dunia ternyata jauh lebih luas daripada yang selama ini ia kenal. Tetapi karena sejak kecil ia hidup di dalam sangkar, ia mengira sangkar itulah seluruh dunia ini. Manusia kadang juga begitu. Ketika hidup di dalam tubuh, kemudian dia mulai mengira bahwa aku adalah tubuh ini, aku adalah pekerjaan ini, aku adalah hartaku, aku adalah rumahku, aku adalah jabatanku, aku adalah nama baikku, aku adalah pendapat orang tentang diriku. Padahal semua itu adalah sesuatu yang kita alami, bukan seluruh dari diri kita. Kita mempunyai pekerjaan, tetapi kita bukan pekerjaan itu. Kita mempunyai rumah, tetapi kita bukan rumah itu. Kita mempunyai harta, tetapi kita bukan harta itu. Kita memang mempunyai jabatan, tetapi ingat, kita bukan jabatan itu. Dan bahkan tubuh kita ini juga milik kita. Tetapi apakah kita hanya tubuh? Nah, poro pamiyarso mimbar kepercayaan. Pertanyaan inilah yang menjadi pintu masuk ke dalam kebatinan kita. Kalau kita mau melihat lebih dalam, ternyata sangkar manusia tidak hanya berupa tubuh. Ada sangkar yang lebih halus, namanya kemelekatan. Kemelekatan itu apa? Kemelekatan adalah ketika sesuatu yang sebenarnya kita miliki, akhirnya justru sesuatu itulah yang memiliki kita. Kita punya uang, itu tidak salah. Tetapi ketika seluruh pikiran kita hanya memikirkan uang, uang mulai memiliki kita. Kita punya rumah, tidak salah. Tetapi kalau setiap hari kita takut rumah kita rusak, kita takut isi rumah dicuri, takut kehilangan, maka rumah sedikit demi sedikit mulai memiliki kita. Kita mencintai seseorang. Ya, itu indah. Indah sekali. Tetapi ketika kita berkata, karena aku mencintaimu, maka kamu harus selalu seperti apa yang aku mau. Nah, di situ cinta mulai bercampur dengan rasa memiliki. Dan rasa memiliki yang berlebihan bisa berubah menjadi penjara. Porokadang pamiarso penghayat kepercayaan RRI Pro 1 Jember. Saya suka sekali merenungkan kalimat sederhana ini. Aku memiliki dan aku dimiliki. Kelihatannya sama, tetapi sebenarnya berbeda. Saya memiliki uang, tetapi jangan sampai uang memiliki saya. Saya memiliki rumah, tetapi jangan sampai rumah memiliki saya. Saya memiliki kendaraan, tetapi jangan sampai kendaraan membuat saya menjadi budaknya. Saya memiliki pasangan hidup, tetapi jangan sampai rasa memiliki membuat saya kehilangan kebebasannya pasangan saya. Saya mempunyai anak, tetapi anak bukan milik saya. Anak adalah titipan atas kehidupan ini. Ini yang menurut saya penting. Karena dalam kehidupan, kita seringkali merasa, ini milikku. Padahal kalau kita renungkan, merenung lebih dalam, apa sih yang benar-benar kita miliki? Tubuh ini? Ya, tubuh ini saja. Suatu saat akan kita tinggalkan. Apalagi harta. Sebelum kita mati bisa saja kita tinggalkan. Rumah, ya kita tinggalkan. Jabatan, setiap 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun akan berganti. Berarti kita akan tinggalkan. Nama, pada akhirnya juga akan dilupakan. Lalu, apa yang sebenarnya kita bawa? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab malam hari ini. Biarkan pertanyaan itu tinggal sebentar dalam hati panjenengan. Pendengar RRI Pro 1 Jember yang saya hormati, dimanapun panjenengan berada, mari kita ambil contoh yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Cinta. Kita semua ingin dicintai, dan hampir semua orang ingin memiliki seseorang yang dicintainya. Itu manusiawi. Tetapi ada perbedaan antara mencintai dan memiliki. Mencintai berarti semoga kamu baik. Sedangkan memiliki kadang berubah makna menjadi kamu harus baik menurut kehendakku. Kalau cinta berkata, aku ingin engkau bahagia. Kemelekatan berkata, aku ingin engkau bahagia selama kebahagiaanmu sesuai dengan keinginanku. Ini tipis sekali bedanya, tetapi akibatnya bisa jauh. Maka cinta yang matang adalah cinta yang mampu memberikan ruang. Bukan berarti kita tidak membutuhkan kehadiran. Tentu kita membutuhkan pelukan, membutuhkan percintaan. percakapan, membutuhkan perhatian, membutuhkan kebersamaan. Tetapi cinta tidak berhenti pada sentuhan tubuh saja. Ada doa, ada perhatian, ada ketulusan, ada pengampunan, ada niat baik. Kadang kita tidak bisa hadir di samping seseorang, tetapi kita masih bisa mendoakannya. Itu karena cinta. Kadang kita tidak bisa memeluk, tetapi kita bisa menguatkannya. Kadang kita tidak bisa menyentuh, tetapi kita bisa membuat hati seseorang terasa tidak sendirian. Maka mencintai tidak selalu berarti memiliki, dan melepaskan tidak selalu berarti berhenti mencintai. Sekarang kita akan masuk wilayah yang lebih dalam. Kalau tubuh adalah sarana, kalau tubuh adalah sangkar, lalu apa yang sebenarnya yang ada di dalamnya? Orang Jawa mengenal banyak istilah. Ada yang menyebut roh, ada yang menyebut jiwa, ada yang menyebut suksma, ada yang menyebut batin, ada yang menyebut kesadaran, dan tentu saja setiap tradisi mempunyai cara sendiri-sendiri dalam memahami istilah tersebut di atas. Saya tidak ingin mengatakan bahwa hanya ada satu definisi, tidak. Karena wilayah seperti ini adalah wilayah perenungan. Dalam piwulang kawruh Jendro Hayuningrat yang saya terima dari Eyang Wong Sojono, roh tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang muncul setelah manusia meninggal. Roh dipahami sebagai bagian dari kehidupan manusia yang tidak berhenti pada bentuk jasmani. Dengan kata lain, manusia bukan hanya makhluk yang mempunyai tubuh. Manusia juga mempunyai kehidupan batin. Ada kesadaran, ada rasa, ada kehendak, ada kasih, ada doa. Ada pengalaman yang kadang tidak mudah dijelaskan hanya dengan apa yang terlihat oleh mata. Dan karena itu, ketika kita berbicara mengenai roh, saya kira kita harus tetap rendah hati. Jangan mudah berkata, ini pasti begitu, ini pasti begini. Sebab semakin seseorang masuk ke dalam dunia kebatinan, seharusnya ia semakin mengenal kerendahan hati. Karena kita kadang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih luas daripada kemampuan manusia untuk menjelaskannya. Ada pengalaman yang kadang kita dengar dari keluarga. Kita jika berkunjung saat takziah, saat pangruti layon, seseorang yang sudah sangat tua atau sedang berada di penghujung kehidupan, nase gitu ya pada umumnya ya, kadang-kadang berbicara tentang seseorang yang sudah lama meninggal. Ada yang mengatakan melihat ayahnya, padahal dia sudah almarhum. Ada yang menyebut, aku telah melihat ibuku, padahal beberapa tahun lalu dia sudah meninggal. Ada yang seperti sedang berbicara dengan seseorang, jadi dia dremimil sendiri gitu. Sementara orang yang berada di sekitarnya tidak melihat apa-apa, tidak melihat siapa-siapa. Sebagaimana kita memahami hal ini? Tentu ada penjelasan dari sisi medis dan psikologi, dan penjelasan tersebut perlu kita hormati. Tetapi dalam tradisi kebatinan, pengalaman seperti itu juga dapat direnungkan dari sudut pandang spiritual. Dalam piwulang yang saya terima, Hal tersebut dipandang sebagai salah satu kemungkinan bahwa ketika keterikatan jasmani mulai berubah, pengalaman kesadaran manusia pun dapat mengalami perubahan. Tetapi saya tidak ingin mengatakan itu pasti roh sudah keluar. Tidak. Saya lebih senang mengatakan ini adalah pengalaman batin yang dapat kita renungkan. Karena ada wilayah kehidupan yang memang belum mampu kita pahami seluruhnya. Dan mungkin tidak semua misteri harus kita paksa menjadi jawaban. Ada hal-hal yang cukup kita hormati dengan hati yang terbuka dan pikiran yang rendah hati. Para pamirsa mimbar penghayat kepercayaan RRI Pro 1 Jember. Sampai di sini mungkin ada yang berpikir, kalau begitu berarti pembicaraan kita ini tentang kematian? Tidak. Justru sebaliknya. Pembicaraan ini sebenarnya tentang kehidupan. Karena kalau suatu saat tubuh memang harus kita tinggalkan, maka pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kita hidup selama tubuh ini masih kita miliki? Apakah kita benar-benar hidup? Ataukah kita hanya sibuk mempertahankan apa yang kita miliki? Apakah kita sudah menikmati keluarga? Apakah kita sudah mengucapkan terima kasih? Apakah kita sudah minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti? Apakah kita sudah memaafkan orang yang menyakiti kita? Apakah kita sudah menggunakan apa yang kita punya untuk pekerjaan kebaikan-kebaikan? Sebab sebenarnya, setiap hari kita sedang belajar melepaskan. Anak kecil perlahan menjadi dewasa. Masa muda berubah menjadi masa tua. Tubuh berubah, orang tua menjadi sepuh, teman datang dan pergi. Harta benda datang dan kemudian berubah. Pekerjaan datang kemudian berganti. Jabatan datang kemudian berakhir. Bahkan perasaan kita sendiri, hari ini senang, besok mungkin menjadi sedih. Hari ini marah, besok kita tertawa terbahak-bahak. Artinya, hidup memang mengajarkan kita satu ilmu, yaitu tidak ada bentuk yang bisa kita genggam selamanya. Maka kalau kita mengatakan roh adalah kebebasan, jangan kemudian kita berpikir bahwa kebebasan berarti meninggal dunia. Bukan. Kebebasan bukan berarti tidak punya keluarga, juga bukan. Kebebasan berarti tidak punya harta, tidak. Kebebasan berarti kita nganggur saja, tidak bekerja, juga tidak. Bukan berarti tidak punya tanggung jawab, juga bukan. Justru orang yang benar-benar bebas secara batin tetap harus bekerja, tetap bisa mencari nafkah, tetap bisa mencintai keluarga, tetap bisa memiliki harta benda dan kaya. Tetapi orang yang bebas dan merdeka tidak diperbudak oleh semua itu. Kita punya uang, tetapi tidak menjadi budak uang. Kita punya jabatan, tetapi tidak mabuk jabatan. Kita punya pasangan, tetapi tidak mengekang. Kita punya anak, tetapi tidak menganggap anak sebagai milik pribadi. Kita mendapat pujian, tetapi tidak menjadi sombong. Kita bisa menerima kritik, tetapi tidak langsung merasa hancur. Ya, memperoleh sesuatu, bersyukur. Ya, kehilangan sesuatu, belajar menerima. Nah, inilah kebebasan batin itu. Saya ingin menggarisbawahi, karena kadang-kadang orang salah memahami spiritual. Seolah-olah semakin berspiritual, semakin harus meninggalkan kehidupan. Menurut saya, tidak begitu.
1: Roh yang bebas bukanlah roh yang melarikan diri dari kehidupan. Roh yang bebas adalah kesadaran yang mampu menjalani kehidupan tanpa diperbudak oleh kehidupan. Ini berbeda. Orang yang melarikan diri berkata, aku tidak sanggup menghadapi kehidupan ini. Tetapi orang yang merdeka berkata, aku menerima seutuhnya kehidupan ini. Tetapi aku tidak membiarkan keadaan menguasai diriku. Ini penting. Karena kita semua mempunyai persoalan. Tidak ada satu orang pun yang hidup tanpa persoalan. Yang membedakan adalah bagaimana kita berdiri ketika persoalan itu datang. Apakah kita langsung roboh? Atau kita belajar mengatakan, iya, ini memang sedang terjadi. Mari, akan saya hadapi. Mari, akan saya jalani. Mari, akan saya pelajari. Karena tema kita mengatakan tubuh itu adalah sangkar. Saya ingin menegaskan sekali lagi, tubuh bukan musuh. Tubuh harus dihormati. Tubuh harus dirawat. Tubuh harus dijaga. Tubuh harus digunakan untuk kebaikan. Kalau tubuh kita ibarat kendaraan, ya kendaraan itu harus dirawat. Harus ganti oli, tekanan ban dicek. Kalau tubuh kita ibarat rumah, ya harus dibersihkan. Kalau tubuh kita ibarat sangkar, maka sangkar itu juga harus dijaga. Agar burung di dalamnya dapat hidup dengan baik. Jangan sampai karena merasa roh lebih penting, lalu tubuh diabaikan. Jangan. Justru tubuh ini adalah amanah. Dengan tubuh inilah kita diberi kesempatan untuk berbuat baik. Dengan tangan kita bisa menolong, dengan kaki kita bisa mendatangi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dengan mulut kita bisa menasihati, dengan kata-kata yang menenteramkan. Dengan mata kita bisa melihat penderitaan orang lain, lalu mencarikan solusi. Dengan telinga, kita bisa mendengarkan keluh kesah seseorang. Dengan tubuh, kita menjalankan tugas kehidupan ini. Maka, rawatlah tubuh. Tetapi jangan sampai kita menjadi budak tubuh. Para pamirsa ingkang kinasih, marilah mulai hari ini kita kembali kepada burung tadi. Burung itu berada dalam sangkar. Suatu hari pintu sangkar terbuka. Tetapi burung itu tidak langsung terbang. Mengapa? Karena terlalu lama hidup dalam sangkar, ia menjadi takut kepada kebebasan. Ia sudah terbiasa dengan jeruji. Ia tahu tempat bertenggernya. Ia tahu tempat makanannya. Ia tahu batas dunianya. Maka ketika pintu terbuka, dia justru bingung. Manusia pun kadang begitu. Pintu kebebasan sebenarnya sudah terbuka. Tetapi kita tidak berani keluar. Kita takut kehilangan. Takut perubahan. Takut tidak dihargai. Takut hidup sederhana. Takut ditinggalkan. Takut memaafkan. Takut mengakui kesalahan. Takut apapun. Bahkan takut mengatakan maaf. Takut mengatakan aku sudah cukup. Takut untuk mengatakan, aku tidak harus memiliki semuanya. Padahal, mungkin pintu sangkar itu sudah terbuka. Yang belum kita lakukan hanyalah mengenali sayap kita sendiri. Para pamirsa, dari kebutuhan untuk selalu menang, dari kebutuhan untuk selalu dianggap benar, dari kebutuhan untuk memiliki orang lain, dari kebutuhan ingin menguasai keadaan, ada yang lebih dalam, yaitu hati kita. Hati dari dendam, hati dari iri, hati dari rasa tidak pernah cukup, hati dari ingin membalas, hati dari ketidakmampuan menerima kenyataan. Mungkin inilah yang dimaksud dengan kebebasan. Bukan bebas melakukan apa saja, tetapi bebas dari sesuatu yang membuat kita kehilangan kejernihan. Para pendengar RRI Pro 1 yang saya hormati, Pada akhirnya, mungkin kita tidak perlu sibuk bertanya apa yang akan terjadi ketika roh setelah kematian. Pertanyaannya itu boleh kita renungkan. Apa yang akan terjadi kepada roh setelah kematian? Tetapi yang paling perlu kita renungkan adalah selama saya masih hidup, apa yang sedang saya lakukan terhadap diri saya sendiri? Apa yang bisa membuat batin saya semakin luas? Ataukah akan semakin sempit? Apakah yang sedang belajar mencintai? Ataukah hanya belajar untuk memiliki? Apakah saya sedang belajar menerima? Ataukah terus-menerus menuntut kehidupan agar sesuai dengan keinginan saya? Karena bisa saja seseorang mempunyai rumah besar, tetapi batinnya sempit. Ada orang yang hidupnya sederhana, tetapi hatinya lapang. Oleh karena itu, tubuh adalah kendaraan, tubuh adalah rumah, tubuh adalah sangkar. Yang mungkin kita perlu belajar mengenal kehidupan, tetapi jangan lupa, dalam sangkar itu ada burung, dan burung itu mempunyai sayap. Maka jangan membenci tubuh, rawatlah. Jangan membenci kehidupan, jalanilah. Jangan membenci dunia, belajarlah darinya. Tetapi jangan pula kita menjadi budak dari semua yang kita miliki, sebab kita tidak perlu meninggalkan dunia untuk menjadi bebas. Kita hanya perlu belajar tanpa kehilangan diri kita. Sekian dari saya, Budi Siswanto, Dewan Penasihat Presidium DMD MLKI Kota Jember. Mohon pamit. Rahayu, rahayu, rahayu sakuntumati. Gusti tansah benerkah dumateng kita sedaya.

Pendengar masih bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk edisi hari Jumat 14 Agustus 2026. Kami akan melanjutkan kembali untuk perjalanan malam hari ini dalam Jumper malam ini. Di hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama saya Aprilia Perbasari. Dan sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk mini drama pendengar dengan judul 3 detik yang menghapus senyum, diproduksi oleh RRI Jayapura. Sesaat lagi.

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woy.
0: Dasar gendut.
2: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
3: Oke, Mas.
2: Oke, ya. Siap. Oke? Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
3: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
4: Kenapa Dila? Mukamu kok kusut begitu?
3: Gak apa-apa Cin.
4: Sedari tadi kamu tidak konsen Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
3: Tidak Cin, semuanya baik-baik aja.
4: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
3: Tidak ada apa-apa, cinta. Aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
4: Tapi...
2: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
3: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
4: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
3: Iya, aku tidak apa-apa.
5: Halo.
3: Halo, Ayah.
5: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
3: Baik, ya.
5: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
3: Udah, ya. Tadi pagi.
5: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini?
3: Iya ya.
5: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
3: Cinta teman yang baik Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
5: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya nak.
3: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping Ayah. Bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya Ayah.
5: Oke, hati-hati ya.
3: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
6: Udah lihat foto terbarunya Dila?
7: Iuh, jelek banget mukanya.
6: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai alias semeter juga tidak.
7: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
3: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
4: Boleh, aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
3: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
4: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan, sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
3: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
4: Deal, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
3: Iya, Cien. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
8: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
0: Dasar gendut.
2: Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah, tolong hentikanlah.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar setelah rekan Wira, kali ini saya Pelik Perbasari yang punya tugas untuk temani Anda di sepanjang malam ini hingga dini hari nanti dengan serangkaian informasi dan juga program acara menarik yang siap untuk kami hadirkan hingga nanti. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini tengah bersantai karena lelahnya pekerjaan yang sudah Anda selesaikan ya dari sore tadi, dan saat ini saatnya Anda untuk meluangkan waktu bercengkrama dengan keluarga tercinta atau bahkan mungkin meluangkan waktu untuk sendiri. Biasanya me time memang kita butuhkan ketika kita merasa lelah, ketika kita sudah merasa enggan untuk bersosialisasi untuk sementara waktu. Kadang kita butuh waktu untuk itu, pendengar ya. Nah, sembari itu kami akan hadirkan, selipkan informasi-informasi untuk Anda. Namun sebelumnya saya akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan beberapa lagu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, halo.
2: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas, wes.
1: Mending ning kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
1: wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong neng kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

kali ini mungkin agak sedikit unik ya, karena kaitannya dengan serangga. Nah, ada apa dengan serangga? Serangga ini rupanya dapat mengajarkan manusia cara mengambil keputusan, pendengar. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id, di mana cara serangga mengambil keputusan secara berkelompok ternyata menyimpan pelajaran penting, khususnya bagi manusia. Lebah, semut, hingga kecoa ini mampu menghasilkan keputusan kolektif melalui mekanisme sederhana yang mengandalkan pertukaran informasi, verifikasi, dan pengaruh antar individu. Dan hal tersebut menjadi pembahasan dalam artikel BBC Future berjudul What Insect Can Teach Us About Decision Making yang terbit pada 10 Agustus 2026. Salah satu contoh menarik terlihat pada lebah madu, pendengar. Jadi ketika koloni ini membutuhkan tempat tinggal baru, maka lebah pencari atau scout bees ya, ini mencari sejumlah lokasi potensial. Setelah menemukan lokasi, mereka kembali ke koloni dan menyampaikan informasi melalui gerakan yang dikenal sebagai wiggle dance. Dan semakin lama tarian dilakukan, maka semakin baik kualitas lokasi yang ditemukan. Lebah lain kemudian mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penilaian sendiri sebelum ikut memberikan sinyal kepada anggota koloni lainnya. Dan pendengar, penelitian Kristen List serta koleganya menunjukkan bahwa keberhasilan proses tersebut bergantung pada keseimbangan antara saling berbagi informasi dan kemampuan setiap individu untuk melakukan verifikasi secara mandiri. Dan model penelitian mereka menyimpulkan bahwa keandalan keputusan lebah ini muncul dari perpaduan antara independensi dalam menilai pilihan dan interdependensi dalam berkomunikasi.

0: Pendengar, dalam penelitian yang diungkap oleh Christian Lees dan koleganya, menekankan bahwa lebah tidak sekedar mengikuti informasi yang diberikan individu lain, mereka juga melakukan pemeriksaan sendiri terhadap lokasi yang direkomendasikan. Artinya di sini, keputusan kelompok yang baik bukan sekedar soal banyaknya informasi, tapi juga bagaimana informasi tersebut diuji sebelum menjadi dasar keputusan. Bahkan pendengar, fenomena berbeda terlihat pada kecoa, di mana peneliti Jose Helloy dari Université Libre de Brussels ini bersama koleganya juga menggunakan robot yang dirancang untuk berinteraksi dengan kecoa hidup, dan robot tersebut dapat diterima sebagai bagian dari kelompok dan bahkan mempengaruhi pilihan tempat berlindung. Dan dalam sebuah wawancara mengenai eksperimen tersebut, Helloy ini mengatakan, pendengar, jadi ketika Anda mengamati kecoa, ini terlihat bahwa mereka bertindak sebagai sebuah kelompok dan mereka cenderung tetap bersama. Nah, penelitian ini juga menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kecoa membuat keputusan secara bersama-sama, termasuk apakah terdapat pemimpin atau informasi tertentu yang digunakan dan dibagikan dalam kelompok. Pendengar, dalam eksperimen lain, ketika kelompok kecoa diberi pilihan dua tempat berlindung yang identik, maka sekitar 90% individu akhirnya berkumpul di tempat yang sama. Dan Helloy ini menyebut kondisi tersebut sebagai bukti bahwa kelompok telah menghasilkan keputusan bersama. Nah, jika mereka memilih secara acak, hasilnya akan sekitar ya 50% individu berada di satu sisi dan 50% lainnya di sisi yang lain. Namun dalam kasus ini diamati bahwa 90% individu berada di bawah tempat perlindungan yang sama, yang berarti di sini mereka telah memilih tempat perlindungan tersebut sebagai sebuah kelompok.
1: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah? Kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Pendengar, jika tadi kita sudah membahas terkait dengan bagaimana lebah dan juga kecoa ini mengambil keputusan ya bersama koloninya. Berbeda halnya pendengar ini dengan semut. Nah, jadi berdasarkan sebuah penelitian, Neil Frank dan koleganya di University of Bristol ini menunjukkan bagaimana semut menghadapi situasi yang lebih mendesak pendengar. Jadi ketika sarang terancam, sejumlah semut berperan sebagai scout untuk mencari tempat baru. Dan setelah lokasi ditemukan, semut yang mengetahui jalur tersebut membantu mengarahkan anggota koloni lainnya. Dengan cara itu proses perpindahan dapat berlangsung lebih cepat dan juga efisien. Dan rangkaian penelitian tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan kelompok tidak selalu bergantung pada adanya satu individu yang paling pintar. Keputusan dapat muncul dari interaksi banyak individu yang memiliki informasi terbatas tapi mampu menggabungkan informasi tersebut secara efektif. Dan bagi manusia pendengar, perilaku serangga memberikan pelajaran menarik karena dalam pengambilan keputusan bersama, berbagi informasi memang penting, tetapi kemampuan untuk memeriksa kembali informasi secara mandiri juga sama pentingnya. Dengan kata lain, keputusan terbaik bukan selalu lahir dari suara yang paling keras atau individu yang paling dominan, melainkan dari kelompok yang mampu menggabungkan informasi, melakukan verifikasi, dan kemudian bergerak bersama setelah keputusan dibuat. Demikian untuk informasi pada malam hari ini pendengar. Sesaat lagi kami masih akan melanjutkan perjalanan malam hari ini dengan program acara berikutnya. Tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, malam hari ini akan menghiasi ruang dengar Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia pada nanti. Dan tentunya seperti biasa, pendengar, aduh mohon maaf ya, untuk live music pada kesempatan malam hari ini tidak dapat berlangsung. Tetapi sebagai gantinya, pendengar, selama 2 jam ini atau hampir 2 jam lagu-lagu pilihan Anda ini dapat Anda dengarkan sebagai pengantar tidur, pendengar ya. Karena bagaimanapun juga malam hari ini sepertinya memang cocok sekali untuk kita gunakan rebahan, untuk kita gunakan sembari leyeh-leyeh gitu ya. Mendengarkan beberapa lagu yang mungkin ingin kita atau jarang sekali kita dengarkan seperti itu, dan ingin kita dengarkan sesekali di malam hari ini, silakan di line telepon 336-652 kita masih buka untuk Anda.

sembari itu saya akan perdengarkan Anda dengan beberapa lagu sebelum saya menerima beberapa penelpon yang ingin bergabung di malam hari.

0: kabar terkini di sejuknya awal hari.
1: Kereta api Daup 9 Jember,
2: lereng Gunung Semeru Lumajang.
3: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
4: Kapal feri Jangkar Situbondo.
5: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
0: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
6: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
7: Kawasan di bagian Jawa Timur.
8: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
0: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
9: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
10: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
9: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
11: Kita juga mulai membuat e-katalog.
12: Bagaimana kita menggali kreativitas.
13: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
0: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.
14: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Prier, apakah Anda pernah mengalami ketindihan? Nah, jadi banyak orang menganggap ketindihan saat bangun tidur ini disebabkan oleh makhluk halus, pendengar. Jadi ketindihan ini digambarkan dengan kondisi tubuh kaku, tidak dapat bergerak, namun tubuh dan pikiran menyadari bahwa Anda sudah bangun tidur. Dan saat ketindihan biasanya Anda tidak mampu berbicara sama sekali, merasa dada ditekan oleh benda yang sangat berat, jadi sulit bernafas dan berkeringat sangat banyak. Dan umumnya ketindihan saat tidur dapat berlangsung selama beberapa menit. Namun jangan khawatir, ketindihan bukanlah sebuah hal yang disebabkan karena makhluk halus, pendengar ya. Jadi dalam keadaan tidur terdapat dua fase utama yang terjadi, yaitu fase rapid eye movement atau REM dan non rapid eye movement. Dan saat tidur sebagian besar tubuh kita ini akan berada di fase non rapid eye movement, pendengar ya. Dan pada fase tersebut tubuh dalam keadaan rileks. Sementara itu pada fase REM, tubuh dalam keadaan rileks tetapi mata bergerak dengan cepat. Dan pada kondisi peralihan dari fase non-rapid eye movement ke REM atau rapid eye movement, pendengar, tubuh dalam keadaan rileks ya, tetapi mata bergerak dengan cepat. Dan pada kondisi peralihan dari fase tersebut kadang seseorang terbangun dari tidurnya, pendengar. Nah, pada saat terbangun inilah, dalam kondisi peralihan ini otak masih dalam keadaan tidur, jadi seluruh ototnya juga masih lumpuh. Nah, karena masih dalam keadaan rileks, pendengar ya, jadi seluruh otot juga masih lumpuh karena masih dalam keadaan rileks seperti itu. Alhasil Anda akan merasakan gejala ketindihan seperti tersadar dengan kondisi badan tidak bisa bergerak. Nantinya beberapa saat setelah mengalami kondisi sleep paralysis, otak dan tubuh ini akan perlahan akan sinkron kembali sampai benar-benar terbangun dari ketindihan. Namun ada beberapa faktor resiko pendengar yang secara tidak sadar menyebabkan seseorang sering ketindihan. Kita akan lanjut informasinya. Kita akan angkat dulu. Kita akan terima dulu untuk satu penelpon yang sudah bergabung di 336652. Ruang Rindu.
1: Ruang Bagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yaya.
1: Iya betul, anakku sayang. Gimana kabarnya, sehat ya sayang?
0: Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana kabar hari ini Bu?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong pengen dengerin lagu apa ini Bu?
1: Dingin aja dari siapa? Dari Hati Kusenda.
0: Oke boleh, dingin ya.
1: Iya, dalamnya untuk kesemua-muahnya yang belum tidur. Hati-hati nanti kalau pulang sayang.
0: Iya, terima kasih Bu.
1: Iya, makasih waktunya, saya tunggu lagunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: macam.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, diulangi dong.
0: Ruang rindu memori lewat lagu.
1: Oke, boleh. Dengan bapak siapa dari mana ini?
0: Dengan cucu Bondo, ya. Pak Rahman.
1: Pak Rahman, ini Pak Rahman pakai headset ya?
0: Enggak, cucu pakai tidak.
1: Iya. Soalnya keresep Pak teleponnya. Ini teleponnya atau radio kayaknya? Cek. Masih sih ya, ayo, masih. Atau mungkin dari sinyalnya.
0: Sinyal
1: mungkin ya. Ya sudah, pilih dari lagu apa ini, Pak? Iya, boleh. Apa lagunya? Kenapa?
0: April.
1: Betul.
0: Oke.
1: Pilih dari lagu apa, Pak?
0: Apa, Bu? Batu baca apa itu?
1: Hah? Apa, Pak?
0: Lupa sama judulnya, Bu. Niat dan niati.
1: Ini ada niati, apa judulnya?
0: Oke, kita ketemuannya, Pak, ya.
1: Apa judulnya, Pak? Satu kata?
0: Batu baca apa itu?
1: Satukanlah hati kali, Pak.
0: Pokoknya niat dan niati lah.
1: Iya, pokoknya niat dan niati sama puterin yang satukanlah hati kami gitu ya.
0: Oke. Ya, terima kasih malamnya ketemuannya.
1: Oh iya, ini mohon maaf, ini bukan dia dan niati, Pak. Rupanya dari Dian Piscesa lagunya.
0: Oh, Dian Piscesa ya?
1: Apa judulnya yang niat dan niati nih, Bapak?
0: Judulnya apa itu? Satu pacar.
1: Ya harus tahu ininya, harus tahu judulnya apa, juga bingung nih. Apa ini? Mungkin yang lain mungkin.
0: Nah, pokoknya kasih niat juga.
1: Pokoknya kasih niat ya, apa aja ya.
0: Oh, tidak terserah Pak Prinda ya.
1: Siap. Udah kita aja, Pak.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa ya suaranya ya? Jadi kayak robot jadinya. Ya langsung saja. Sabar dulu. Buat yang saya kasih gelas-gelas kaca aja ya, Pak ya. Karena dari tadi juga bingung saya nyarinya. Jadi saya penuhi dulu satu lagu yang diminta, yang sudah di request tadi oleh Ibu Yaya. Satu lagu milik Hetty Koes Endang dengan Dingin.

0: beberapa faktor penyebab ketindihan dikutip dari laman kesehatan Klik Dokter. Yang pertama adalah meski tidak diketahui apa hubungan pastinya, tapi orang yang sedang mengalami gangguan kecemasan atau depresi ini dilaporkan sering mengalami kondisi tersebut pendengar. Orang yang sedang mengalami gangguan mental ini juga cenderung minum minuman beralkohol, dan ini diyakini juga bisa memicu ketindihan. Selain itu juga, kebanyakan orang yang mengalami ketindihan saat tidur ini mengatakan bahwa terjadi saat posisi tidur mereka sedang terlentang atau berbaring. Sedangkan orang yang tidurnya sering tengkurap atau miring mengaku jarang mengalami sleep paralysis. Selain itu juga, orang yang memiliki gangguan tidur narkolepsi biasanya juga akan mengalami mimpi atau halusinasi. Dan penderita narkolepsi ini juga dilaporkan sering mengalami kesulitan berbicara atau bergerak seperti ketindihan. Pendengar, kita masih memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di 336652. Kita akan sapa terlebih dahulu. Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori dalam.
0: Memori lewat lagu.
1: Lewat lagu ya Mbak ya.
0: Iya, dengan siapa dari mana ini Pak?
1: Di Jember Selatan Mbak.
0: Dengan
1: Bapak Ali.
0: Bapak Ali, silakan Bapak mau dengerin lagu apa ini?
1: Kalau bisa dari Iwan Fals ya.
0: Boleh. Apa judulnya?
1: Ethiopia.
0: Apa judulnya Pak?
1: Ethiopia.
0: Ethiopia ya. Oke, okay, sudah saya siapkan. Ini kalau boleh tahu musiknya kenceng atau ini Pak? Enggak ya?
1: Yang agak yang biasa.
0: Ya biasa ya. Enggak kenceng kan musiknya ya?
1: Iya, enggak kenceng.
0: Oke, okay, silakan. Ini lagu dispesialkan untuk siapa ini?
1: Untuk semua pendengar Fandindu. Semuanya tanpa terkecuali. Salahnya kompakan.
0: Oke, okay, baik.
1: Mbaknya? Dengan Mbak siapa ini ya?
0: April, Pak.
1: Mbak April April.
0: April, April.
1: Salam kenal ya, Mbak ya.
0: Iya, terima kasih. Sudah itu aja?
1: Aku jadi tunggu ya?
0: Iya, baik. Terima kasih, Pak.
1: Banyak-banyak. Gimana kalau turun ini? Gimana?
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin saya juga gak ngerti, kira-kira paspor kita terlalu panjang atau gimana ya. Kayaknya kesusahan banget ini pendengar-pendengar kita ini. Baik, silakan untuk Anda mau gabungan di 336652. Jangan sampai lupa untuk passwordnya. Kalau gak gitu Apple gak akan putar lagunya ya. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam yang terhormat April Purbosari.
0: Selamat malam juga.
2: Dan tetap semangat ya Mbak April.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad Abdullah pengen dengerin lagu apa ini?
2: Apa?
0: Pak Ahmad Abdullah pengen dengerin lagu apa?
2: Lagunya itu Telepon Rindu.
0: Dari siapa ini Pak?
2: Ratih Purwasi.
0: Oke, sebentar.
2: Telepon Rindu.
0: Ratih Purwasi, oke. Baik, ini lagu dispesialkan untuk siapa?
2: Dispesialkan untuk yang tersayang, yang termanis, yang termanja di paling pojok utara, paling pojok. Ya, terima kasih alamnya, semoga tambah sehat dan tambah bahagia. Buat Mbak April, selamat bertugas.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah,
2: sehat selalu.
0: Amin.
2: Allah senantiasa selalu melindungi perjalanan Mbak April.
0: Amin. Terima kasih Bapak.
2: Amin. Mbak April buat RRI-nya sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Baik.
2: Terima kasih Mbak April.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih RRI-ku. Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Aduh. Baik. Semangat kalau Pak Ahmad Abdullah ini ya, mau malam, mau pagi, mau siang, dan beberapa lagu yang sudah di request ini wajib untuk saya putarkan pendengar ya. Kali ini milik Iwan Fals dengan Ethiopia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.

Pendengar, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di ya pada pukul 22 waktu Indonesia Barat ini, berarti masih tersisa lumayan banyak ya waktunya ya untuk Anda yang ingin bergabung di 336652. Kita masih berikan kesempatan, silahkan.

Pendengar, mungkin terbesit dalam benak Anda, adakah yang bisa dilakukan untuk mencegah ketindihan saat tidur? Pendengar, umumnya tidak ada pengobatan khusus yang diperlukan untuk mengobati atau mencegah ketindihan secara medis. Namun ada beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan untuk dapat mencegah kondisi ini terjadi. Dan kira-kira seperti apa, kita akan lanjut informasinya nanti pendengar ya. Sembari menanti Anda ingin bergabung, saya akan putarkan beberapa lagu pendengar untuk menemani waktu-waktu istirahat Anda di malam hari ini.

0: Perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
3: Hei, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Mau kemana? Korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
0: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu hingga mendekati pukul 23 waktu Indonesia pada nanti pendengar. Dan sama, saya masih memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung kembali di 3366652. Kenapa ya tadi tiba-tiba muncul tenggelam seperti itu? Atau mungkin jam-jam ini sudah membuat Anda agak sulit untuk terjaga ya, atau udah mulai matanya udah mulai siap terpejam ini karena memang sudah waktunya untuk istirahat. Nah, tentunya pendengar masih ada waktu kembali untuk Anda yang mungkin saat ini justru sedang asik melanjutkan pekerjaan Anda alias lembur ya di rumah seperti itu. Dan Anda ingin bergabung di 3366652 silahkan. Tapi saya selalu ingatkan jangan terlalu lelah, jangan terlalu letih ya, karena tubuh Anda butuh istirahat, tubuh Anda butuh relax. Kalau kita kayak kalau kita nurutin kerjaan nggak ada habisnya pendengar ya, bahkan mungkin sampai pagi pun kerjaan tuh nggak akan ada selesai-selesainya. Tapi luangkan waktu untuk benar-benar bisa beristirahat dengan baik sehingga besok Anda siap untuk melanjutkan rutinitas kembali tentunya. Baik, pendengar, yep, silahkan untuk yang ingin gabungan di 3366652 kita akan sapa dulu. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Bunda siapa ini?
1: Ini dengan Bunda Mutia.
0: Bunda Mutia, gimana kabar Bunda?
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda.
1: Iya.
0: Mau dengerin lagu apa dulu Bun? Biar saya siapin dulu.
1: Kalau boleh jangan.
0: Boleh.
1: Apa judulnya? Jangan salahkan siapa. Iya.
0: Ya emang
1: diri
0: gak
1: sendiri
0: boleh
1: aja yang disalahkan.
0: Sebentar ini jangan salahkan siapa ya, milik siapa
1: iya,
0: ini?
1: Iya, jangan salahkan siapa.
0: Mary Belina ya.
1: Dari versi siapa saja boleh.
0: Ah iya, baik. Ini ada versinya Mary Belina ini Bunda. Sudah
1: gitu.
0: Sudah siapkan, iya. Silakan ini lagu dispesialkan untuk siapa?
1: Lagu ini terbingkis. Yuk Melong Selamat Malam. Juga ada Pak Adi Blangkong, Bapak Putra Makinda. Ada Pak Teguh, Cak Rendi. Ini dibatasi salam-salamnya Mbak.
0: Iya dibatasi.
1: Kalau gitu untuk kesemuanya tanpa terkecuali ya Mbak ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang disuguhkan bisa membawa apa ya, membawa untuk penghantar tidur.
0: Sebagai teman penghantar tidur gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, kita
1: ya,
0: aja Bunda.
1: Ya, dulu kurang lebihnya mohon maaf untuk penjenengan sama petugas, sehat-sehat selalu nggih.
0: Terima kasih.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah bergabung di 3366652. Saya masih buka line telepon ya untuk Anda yang ingin bergabung kembali sebelum saya putarkan lagunya bagaimana. Tapi sepertinya langsung saja deh karena untuk mempersingkat waktu ini satu lagu yang di request milik Mary Melina dengan Jangan Salahkan Siapa.

Seberapa sering Anda menggunakan emoji saat mengetik? Emoji adalah sebuah gambar yang merepresentasikan ekspresi wajah, mulai dari tersenyum, menangis, tertawa, sedih, dan marah atau semacamnya. Ternyata emoji Tears of Joy atau air mata bahagia menjadi emoji yang paling banyak digunakan di 75 negara. Data ini berdasarkan riset Crossword Solver melalui analisis lebih dari 9 juta tweet yang diposting pada Februari 2022. Mereka menemukan bahwa sebagian besar pengguna media sosial di seluruh negara menggunakan emoji Tears of Joy untuk mengekspresikan kebahagiaan. Untuk diketahui, emoji sudah digunakan 20 tahun. Seorang seniman Jepang bernama Shigetaka Kurita menemukan emoticon pada akhir tahun 1900.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling penting
2: dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

sleep paralysis ini bisa mengganggu aktivitas tidur seseorang, dan jika Anda sering mengalami fenomena ini, ada beberapa cara pendengar untuk mengatasi atau meringankan sleep paralysis ya, yang bisa Anda coba. Yang pertama, pendengar, karena kualitas tidur yang buruk ini dapat memicu sleep paralysis. Oleh karena itu, tidur yang cukup ini sangat disarankan untuk Anda meningkatkan kualitas tidur Anda. Disarankan memang tidur antara 6 hingga 8 jam tiap malam, dan biasakan tidur malam serta bangun pagi di waktu yang sama setiap hari. Selain itu juga, pendengar, jika Anda tidak biasa melakukan kebiasaan meditasi, mungkin Anda bisa coba deh. Karena metode relaksasi pikiran dan tubuh melalui meditasi ini dipercaya meningkatkan kualitas tidur. Dan ketika dilakukan sebelum tidur, meditasi bahkan bisa mengurangi insomnia atau gangguan tidur, pendengar. Dengan begitu, resiko Anda mengalami sleep paralysis juga akan berkurang. Selain itu juga, seperti tadi yang sudah sempat disinggung, perbaiki posisi tidur, pendengar. Karena mungkin ini bisa jadi pemicu Anda terserang sleep paralysis seperti itu ya. Jadi orang yang mengalami sleep paralysis seringkali dilaporkan tidur dalam posisi terlentang. Oleh karena itu, untuk mengurangi resiko terjadinya sleep paralysis, coba tidur dengan posisi menyamping atau miring. Nah, selain itu juga, pendengar, karena stres ini umumnya dapat menyebabkan gangguan tidur dan meningkatkan resiko seseorang mengalami sleep paralysis, untuk mengurangi stres, Anda dapat melakukan berbagai cara. Mulai dari mencoba relaksasi dengan menyalakan lilin aromaterapi atau juga mendengarkan musik yang disukai sebelum tidur, ini bisa membantu Anda dalam mencegah kemungkinan mengalami sleep paralysis. Sebenarnya masih ada beberapa pendengar, namun saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu.

0: negeri ini gengsi kalau tak punya produk luar negeri. Padahal banyak anak bangsa Indonesia yang bisa membuat produk lokal dengan kualitas internasional. Mereka yang selalu berkreasi dan menjadi penggerak ekonomi, yang berjuang di situasi yang tak pasti. Mereka adalah simbol negeri ini. Dan kita adalah bagian dari mereka, yang bangga membangun sukses bersama untuk kemajuan bangsa. Bersama kita bangga dukung mereka, bangga buatan Indonesia.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

sesaat lagi masih ada satu program acara penutup pendengar ya. Dengan hadirnya informasi ringan dan juga lagu-lagu pilihan sebagai teman Anda mengantar waktu beristirahat malam tentunya terangkum dalam jam bermalam ini. Kami akan lanjutkan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana bagi Anda yang mungkin saat ini belum mengantuk atau masih terjaga, kami akan hadir kembali sesaat lagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta. Bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, malam hari ini masih bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa lagu sudah kami siapkan pendengar ya untuk temani waktu istirahat malam Anda tentunya. Dan beberapa informasi ringan siap untuk kami hadirkan kembali. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini masih terjaga, beberapa lagu kali ini akan kami perdengarkan untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Sampai era tahun 90-an, RRI mempunyai pustaka audio yang dikenal dengan nama diskotik. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi dan komputer, peran diskotik ini berangsur pudar. Penyajian hiburan lagu tidak lagi melalui peralatan putar yang bernama tape deck, tapi berganti dengan sistem playlist. Lagu dan acara siaran lainnya disusun di dalam memori komputer. Dulu penyelia musik memilah dan memilih lagu dari kaset di lemari kaca, lalu mengetik judul dan pencipta lagunya di selai kertas dengan menggunakan mesin ketik. Saat ini kita tidak lagi menyaksikan penyelia musik yang menenteng keranjang yang berisi kaset, semisal album lagu Kustus atau kaset serial sandiwara radio Butir-Butir Pasir di Laut menuju studio penyiaran. Lucu ya kalau ingat masa lalu? Seperti office boy saja, padahal musik director loh. Semua sudah berubah, semuanya telah berganti. Data analog berganti ke data digital. Studio siaran RRI saat ini sudah digital. Sekarang era digitalisasi. Tapi diskotik luput dari perhatian. Diskotik tidak termasuk bagian yang didigitalisasi. Dia ditinggalkan, kaset dan piringan hitam berdebu merana teracukan. Sekarang RRI memiliki perpustakaan audio berbasis layanan teknologi informasi. Kami yakin, Digital Audio Library RRI ini akan menjadi kebanggaan angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia. Tantangan besar berikutnya adalah menjadikan pustaka audio RRI satu-satunya pustaka audio yang terkoneksi ke seluruh penjuru tanah air.
1: Hai, aku Putu.
2: Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
3: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
2: Kami juga punya hobi yang sama.
4: Sama-sama suka bernyanyi.
3: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
2: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
3: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

pendengar, air merupakan komponen utama dalam tubuh manusia yang memiliki peran vital dalam menjaga berbagai fungsi organ, dan sekitar 60% tubuh manusia terdiri dari air, sehingga kebutuhan cairan harus terpenuhi setiap hari. Pendengar, air ini punya peran penting dalam menjaga suhu tubuh Anda, bahkan saat

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita. Kita bisa bahagia tanpa takut berubah.

Pendengar, untuk memenuhi kebutuhan cairan disarankan untuk minum air secara rutin sepanjang hari. Jadi bukan hanya saat merasa haus ya, karena kebutuhan air setiap orang ini dapat berbeda tergantung aktivitas, kondisi tubuh dan juga lingkungan. Namun perlu kita tahu bahwa rata-rata orang dewasa ini membutuhkan sekitar 2 liter air per hari, pendengar. Jadi konsumsi buah dan sayur yang mengandung air ini juga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan harian. Karena dengan menjaga asupan air yang cukup, maka tubuh dapat berfungsi dengan lebih baik dan berbagai risiko gangguan kesehatan juga dapat diminimalkan. Kebiasaan sederhana seperti rutin minum air putih ini dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan jangka panjang dan kualitas hidup secara keseluruhan. Demikian pendengar untuk informasi pada malam hari ini, itu menandakan tuntas sudah waktu saya untuk temani Anda. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat, tentunya mulai kebiasaan baik dengan konsumsi air putih yang cukup seperti itu, baik sebelum tidur ini juga akan sangat membantu Anda ya, tetap menghidrasi tubuh tentunya. Besok kita akan bersua lagi dengan program acara menarik lainnya, dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bukan saja yang terjadi pada diri Anda, melainkan apa yang Anda lakukan pada kejadian tersebut. Aldous Huxley, filsuf Inggris.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.

ya Ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi. Karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa. Tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah berhenti membuka pintu berkah-Mu.

demikian pendengar serangkaian program acara telah kami hadirkan di malam hari ini untuk edisi Jumat 14 Agustus 2026. Kami akan menjumpai Anda kembali pada esok hari. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jember mengudara di AM 963 kHz, FM 95,4, 91,6 dan 95,8 MHz edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Dari Gerasi Arpanjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. Radio Republik Indonesia Jember sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi. Seorang tokoh sufi, Jalaluddin Al-Rumi pernah berkata, "Perkecilah dirimu, maka kau akan tumbuh lebih besar dari dunia. Tiadakan dirimu, maka jati dirimu akan terungkap tanpa kata-kata." Kita maknai pagi dengan sepenuh hati. Wujudkan mimpi.

0: Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1, bersama saya Haryo Kukuh yang akan temani perjalanan pagi Anda sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat mendatang. Diawali dengan kajian menyejukkan dalam mutiara pagi dan dilanjutkan dengan paket warta berita daerah dalam rangkuman berita sepekan. Selanjutnya informasi terkini berita daerah dan informasi perakiran cuaca bersama BMKG Banyuwangi kami akan sajikan dalam perjalanan Jember pagi ini. Sekaligus Anda akan ikuti siaran relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat mendatang. Dan Anda akan ikuti dialog sketsa olahraga terkait dengan persiapan ULD jelang Forprov 2026. Pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh secara gratis di Play Store maupun App Store. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Anda akan ikuti siaran ulang Mutiara Pagi terkait dengan pentingnya mengetahui cara yang benar dalam mewujudkan tujuan hidup bersama Kyai Haji Muhammad Rafi'i Baidawi MSA. Selamat mengikuti.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadana bi'asrarihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh jemaah yang saya hormati dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini masih lagi diberi kesempatan untuk terus beribadah, beramal kebaikan yang tujuan utamanya adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan ridhonya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Para jemaah yang dirahmati Allah, tentunya semua orang itu ingin mendapatkan kebahagiaan dan menjadi tujuan hidup yang paling utama. Namun kebanyakan atau sebagian orang itu tujuannya benar tapi caranya salah. Sehingga banyak orang ingin membangun cita-cita atau mewujudkan tujuan hidup atau tujuan apa saja yang diinginkan, tujuannya benar. Apa yang diharapkan, apa yang dibayangkan benar, tapi cara yang digunakan adalah tidak benar atau tidak mengantarkan kepada terwujudnya sesuatu yang kita inginkan. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini, adalah pentingnya mengetahui cara yang benar mewujudkan keinginan atau harapan kita di dalam menjalani kehidupan. Termasuk ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, maka kita harus tahu cara yang benar itu bagaimana caranya. Karena kalau kita tidak tahu caranya, kebahagiaan itu kita tidak dapatkan. Ibaratkan orang ingin mendapatkan keselamatan dunia akhirat, tapi dia tidak di jalur keselamatan itu. Sama dengan orang ketika ingin ke Surabaya, tapi jalurnya tidak ke Surabaya. Mau ke Surabaya ikut kereta api, tapi naiknya ke Bali. Nah itu caranya salah, jalurnya salah, maka tidak sampai. Itu diibaratkan orang ingin mencari keselamatan, kebahagiaan, tapi tidak di jalur yang benar. Diibaratkan perahu ada di atas tanah, gak mungkin jalan. Karena perahu bisa jalan itu di jalan yang benar. Nopo, di air, di laut, di sungai. Atau sebaliknya, mobil tapi ada di air, yang gak bisa jalan, tenggelam. Tapi kalau di darat, kencang. Kenapa? Jalurnya kalau di darat memang benar. Terjun

Banyak orang mengharap kebahagiaan, mengharap ketenangan, kedamaian, tapi dia tidak di jalur kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Diibaratkan perahu di atas tanah, tidak akan mungkin bisa berlayar, tidak akan mungkin bisa berjalan. Kenapa? Karena jalannya tidak benar, tidak sesuai. Maka kemudian terkait dengan bagaimana pentingnya kita mengetahui cara yang benar untuk mewujudkan sesuatu yang kita harapkan, apa saja itu, maka ada dawuhnya seorang soleh, seorang tokoh yang soleh. Beliau adalah Syekh Hamid Al-Lafaf. Beliau hidup pada masa Bani Umayyah yang berkuasa di Damaskus. Beliau ini adalah seorang alim yang soleh, yang dawuh-dawuhnya itu banyak dijadikan motivasi, banyak dijadikan referensi untuk menggapai tujuan kebahagiaan hidup. Dan banyak catatan-catatan sejarah tentang beliau yang bisa dijadikan contoh tauladan kepada kita. Termasuk diantaranya ketika beliau berdawuh tentang pentingnya memahami cara yang benar mewujudkan sesuatu yang kita inginkan. Ada 4 perkara yang beliau dawuhkan, contohkan. 4 perkara ini adalah perkara yang memang kebanyakan orang pengin, kebanyakan orang inginkan. Pertama adalah berkaitan dengan keinginan menjadi kaya. Semua orang inginkan ini. Ketika ditanya, apakah engkau ingin menjadi kaya? Atau ketika engkau diberi kekayaan, mau tidak? Insya Allah dari 10 orang, jawabnya mesti iya. Seandainya pun ada, perbandingannya lebih banyak kepada iya. Insya Allah kita tidak temukan, kamu mau enggak saya kasih kekayaan yang melimpah ruah? Ah, enggak. Capek saya jadi orang kaya misalkan. Enggak ada. Rata-ratanya iya. Yang kedua adalah berkaitan dengan roha, kedamaian, ketentraman. Semua orang menginginkan ini semua. Yang ketiga berkaitan dengan lazat, kelezatan, hidup di dalam menjalani kehidupan. Semua orang menginginkan ini semua. Yang ketiga berkaitan dengan keilmuan. Kita ingin alim, ingin tahu, ingin memahami, semua ingin menginginkan. Hanya saja banyak orang yang ternyata salah jalurnya, salah caranya, sehingga kekayaan tidak didapat. Ketenangan, ketentraman tidak dirasakan. Kelezatan tidak dia rasakan. Kemudian pemahaman, keilmuan dia tidak dapatkan. Kenapa? Jalurnya salah. Malah didapatnya dari jalur-jalur yang lain yang tidak semua orang menyadari dan mengetahuinya. Namun sebelum dijelaskan tentang 4 hal ini, saya ingin bercerita tentang salah satu kisah beliau, bahwa beliau adalah seorang yang soleh yang catatan sejarah hidupnya menjadi inspirasi kepada kita untuk kita tiru, kita ambil manfaat dalam menjalani kehidupan, menggapai kebahagiaan. Satu kisah tentang beliau adalah ketika beliau satu saat, waktu itu hari Jumat, hampir masuk sholat Jumat, beliau mendapatkan kabar keledainya hilang. Bersamaan dengan itu, istrinya juga bilang gandumnya juga hilang. Gandum itu adalah gandum yang beliau pakai bersama istri untuk masak, buat roti, dan untuk makan hari itu. Jadi gandumnya hilang.
Artinya kalau enggak ada gandum enggak makan hari itu. Kemudian keledainya juga hilang. Akhirnya dia mikir, ini waktu sudah hampir Jumat. Kalau saya kejar, mungkin sudah jauh. Ia pun kalau saya nutut ngejar dia. Kalau salah jalur dia lari ke selatan, saya ke utara, gak akan ketemu. Sementara waktu Jumat sudah mau sampai. Bersamaan dengan itu pula, lahan tanamannya itu juga belum disiram. Bingung dia. Bingung kelihatan sama istrinya. Ini bahasa modahnya, istri bilang begini, "Mas, ngapain sampean kelihatan bingung? Enggak perlu ada yang dibingungkan, karena kalau diam tidak akan ada perubahan." "Ya itu, Dek. Ini kan keledai kita hilang. Saya mau kejar juga takut enggak nutut Jumatan. Kemudian gandumnya juga hilang. Ini lagi mana lahannya belum saya siram. Sudahlah Mas, ini kebetulan istrinya hebat. Sudahlah Mas, enggak usah dipikirkan itu. Sampean lebih tahu mana yang lebih wajib dilakukan." Akhirnya Hamid Al-Lafaf ini mengatakan, "Iya Dek, saya lebih memilih untuk sholat Jumat. Karena pun kalau saya kejar, mungkin saya enggak akan dapat." Maka kemudian Hamid Al-Lafaf ini memutuskan untuk mengambil pilihan sholat Jumat. Karena ini adalah kewajiban. Akhirat adalah tujuan, dunia adalah jalan. Jangan sampai macetnya di jalan, hiruk pikuk kehidupan di jalan, mengganggu sampainya ke tujuan. Kata beliau, "Jenengan mau ke Bondowoso, setelah nyampe di Jilbuk macet. Jangan sampai karena macetnya jalan jenengan pulang, enggak nyampe kepada ke Bondowoso." Lah kira-kira seperti itu. Jadi Habib Al-Lafaf ini menyadari bahwa dunia adalah jalan. Tujuannya adalah akhirat. Jumat adalah akhirat, terkait dengan keledai yang hilang, kemudian tanaman yang belum disiram, kemudian gandum, itu adalah jalan saja. Dia yakini bahwa jangan sampai keruwetan, kemusyakatan di dalam menjalani kehidupan yang itu adalah jalan menuju tujuan, merubah atau menghilangkan tujuan yang memang akan dicapai. Akhirnya apa? Dia berangkat ke Jumat. Berangkat ke Jumat. Dia khusyuk karena dia memang ingin mencapai tujuan akhirat. Jangan sampai jalan, keruwetan di jalan merubah tujuan atau menggagalkan tujuan. Ini satu pelajaran kepada kita. Dunia adalah jalan, akhirat adalah tujuan. Berarti kalau untuk sampai kepada tujuan, lewat di jalannya, dunia. Jangan sampai kemudian keruwetan hiruk pikuk di jalan menggagalkan sampai kepada tujuan. Lah orang hari ini banyak mungkin juga di antara kita karena kesibukan hiruk pikuk di jalan lupa tujuannya. Enggak sampai-sampai. Hamid Al-Lafaf memberikan contoh kisah sejarah hidupnya seperti itu. Akhirnya dia memutuskan untuk terus datang ke Jumat. Habis Jumatan dia pulang. Kaget. Kenapa? Karena melihat kandangnya itu terisi lagi. Yang awalnya kosong keledainya lari, lu kok datang lagi? Kagetlah dia. "Mah, iya apa? Ini keledainya kok udah datang? Gimana caranya?" "Tadi Mas, sampean pas lagi Jumatan itu, ada suara harimau mengejar keledai. Saya keluarin, ternyata emang keledai kita yang dikejar. Saya masukin ke kandang keledai kita, harimau baru pergi." Akhirnya
bersyukurlah dia datang ke istrinya. Tambah kaget. Istrinya sedang ngaduk-ngaduk gandum. Gandum yang hilang. Loh, kok gandumnya sudah ada? Iya, tadi di penggilingan ada orang salah bawa. Dikembalikan ke saya. Bersyukurlah dia. Keluar rumah keliling-keliling. Ternyata lahan tanamannya sudah tersiram semua. Loh, ini siapa dek yang nyiram? Itu loh tetangga sebelah yang punya lahan. Dia nyiram ngantuk. Ternyata pas ke lahan kita. Bersyukurlah dia kepada Allah. Satu kewajiban, ya Allah, yang aku penuhi, aku laksanakan, aku taati. Tiga kebutuhan hidup engkau selesaikan. Artinya apa? Kalau kita fokus kepada ketaatan kepada Allah, tanpa harus bertanya, kenapa saya harus sholat, kenapa saya harus puasa, kenapa saya harus berbuat baik, kenapa, kenapa. Taat saja kepada Allah atas perintahnya. Karena setiap ketaatan, setiap perintah yang di Allah berikan kepada kita, ketaatan itu akan mengantarkan kebahagiaan. Karena bersamaan dengan perintah Allah menyediakan kebahagiaan. Hamid Al-Lafaf tidak berpikir. Bahkan dia mikirnya wes sudah hilang. Jadi dia sholat Jumat bukan karena ingin supaya kembali, bukan ingin supaya keledainya pulang, bukan ada yang, enggak. Dia, karena dia yakin wes sudah gak dipikirkan. Gak mungkin ada yang nyiramin, gak mungkin kembali yang hilang gandumnya. Iya, fokus hanya Allah. Allah. Jadi dia sholat ya karena Allah. Bukan karena gandum, bukan karena apa. Makanya dalam sebuah, termasuk ada hadis, ketika niat kita diniatkan karena Allah, mangkana niyatuhu lillah, ja'alallahu min kulli dzikin makhraja. Jadi Allah itu akan memberikan jalan keluar dari setiap kerutan yang kita miliki. Kalau kita berniat melakukan sesuatu karena Allah. Termasuk contoh daripada ini adalah Hamid Al-Lafaz. Dia melaksanakan sholat Jumat. Berani meninggalkan, menghilangkan keinginan untuk mengejar. Berani menghilangkan pikiran untuk makan. Berani untuk menghilangkan bagaimana lahan taninya belum disiram. Dia fokus sholat Jumat, pulangnya sudah selesai semua. Ja'alallahu min kulli dzikin makhraja. Allah bantu langsung sekaligus tiga. Allah langsung sekaligus tiga. Maka begitu bersyukur beliau. Maka sebetulnya pelajaran yang dapat kita ambil daripada kisahnya beliau. Pertama adalah, dunia adalah jalan, akhirat adalah tujuan. Jangan sampai hiruk pikuk di jalan akan mengganggu sampainya kepada tujuan. Jangan sampai keruwetan di dalam menjalani kehidupan menghilangkan dan melupakan tujuan akhiratnya. Pelajaran pertama. Yang kedua, lakukan seluruh perintah Allah dengan keikhlasan dan ketaatan. Karena di balik itu ada kesempurnaan, ada kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu akan Allah berikan ketika kita melaksanakan ketaatan sudah dengan selesai dan kesempurnaan didasari dengan ketaatan. Berbeda ketika kita melaksanakan ketaatan karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Maka Allah akan serahkan, ya karena orang, terserah. Kita sholat karena ingin dipuji, dia sudah dapat pujian. Bukan karena Allah, Allah tidak akan bantu. Maka sebetulnya sholat, kenapa saya harus sholat? Enggak usah pertanyaan seperti itu. Puasa, kenapa saya harus puasa? Enggak usah. Karena itu berkaitan bukan dengan nalar, berkaitan dengan ketaatan hati. Sebagai orang Islam ada rukun, nopo sholat, sholat. Perkara kemudian ada pelajaran tentang kenapa kita harus sholat. Karena dengan sholat seperti ini, seperti itu adalah ilmu untuk membuat kita lebih semangat melaksanakan ibadah. Maka kemudian itu dua hal penting pelajaran dari kisah beliau. Maka terkait dengan dawuhnya beliau, pentingnya tentang kita mengetahui
Cara yang benar mewujudkan sesuatu di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam maqalah 29 Al-Maqalah Tutasi'atu Wal-Ishrun An Hamid Ibn Al-Laffaf Rahimallahu Ta'ala qala Arba'atun talabanaha fi arba'atin Fa'akhta'na turuqaha فوجدناها في أربعة أخرى طلبنا الغنى في المال فوجدناه في القناعة. Ada empat hal, kata beliau, yang kemudian empat hal itu semua orang mencarinya dan menginginkannya. Semua orang mencarinya dan menginginkannya. Tapi kemudian cara yang digunakan itu, padahal itu sudah biasa dilakukan oleh orang kebanyakan, ternyata salah. Fa akhtana turuqaha. Ternyata yang biasa orang lakukan itu ternyata salah. Malah sebaliknya, fawajadanaka fi arba'atin ukhra. Maka kemudian ternyata untuk mewujudkan yang empat itu didapat dari cara-cara yang lain. Artinya ada empat hal, kata beliau, semua orang menginginkannya dan cara yang dipakai sudah biasa dilakukan oleh orang. Tapi kebiasaan itu ternyata salah. Sehingga meskipun kita peteng-teng-peteng-teng untuk dapat yang empat itu, enggak dapat karena jalannya salah, kata beliau. Fa'ahta'na turuqaha. Malah kemudian bagi orang yang tahu bahwa itu salah, dia ngambil jalan yang lain. Karena di jalan itu, fawajadna fi arba'atin ukhra. Karena di jalan yang lain itu, ada jalan yang benar untuk mewujudkan empat itu. Ternyata empat hal itu ada memang. Bukan hanya di sekeliling kita, tapi memang kadang kita. Apa yang empat itu? Beliau mengatakan pertama adalah berkaitan dengan fawajadnaha fi arbatin ukhra. Talabnal ghina ayil yasari fil mali fawajadnahu fil qanaati. Nah, banyak orang menginginkan kaya, kekayaan. Banyak orang menginginkan kekayaan, kata beliau. Artinya semua orang ingin kaya. Maka saya contohkan tadi, kalau ada dua orang ditanya, kamu enggak ingin ada kekayaan, ingin kasih kekayaan yang luar biasa? Mesti jawabnya iya. Karena memang semua orang rata-ratanya seperti itu. Enggak ada kemudian atau susah untuk kita temukan, mau enggak saya kasih kekayaan? Enggak wis, aku enaknya miskin saja, terlunta-lunta, susah untuk makan. Enggak ada. Mesti pingin kaya. Tapi salahnya orang, kata beliau, banyak orang yang ingin mendapatkan kekayaan itu fil mali. Talabnal ghina fil mali. Di dalam banyaknya harta. Banyak orang menyangka kekayaan itu di banyaknya harta. Nah, benar kan? Kita menganggapnya kan seperti itu. Ketika banyak mobilnya, rumahnya bertingkat, dan segala macam sahamnya banyak, kita menganggapnya dia kaya. Kaya itu. Memang normalnya seperti itu. Sehingga kalau ada orang banyak harta, fi kasratil mali, di dalam banyaknya harta, kita mengatakan orang yang kaya. Artinya kalau kita ingin kaya seperti dia, harus banyak harta juga. Nah, kan seperti itu. Akhirnya orang memandang bahwa orang kaya adalah orang yang banyak hartanya. Ini ternyata, kata beliau, salah. Orang kaya harus dengan banyak harta, kata beliau, cara yang salah.

Dia merasa cukup ketika dia kurang, dia merasa kaya ketika dia miskin. Sehingga apa yang dia jalani, ya enggak ada istilah kaya miskin. Is cukup sudah, itu kona'ah. Bahasa orang hari ini adalah nerimu. Reng Madura ngocak narema. Bahkan orang Madura dulu termasuk abah saya mengatakan, cek minta soki. Karena bayangan orang soki itu ya itu, banyak harta. Tapi kata abah saya, minta teka hajat. Teka hajat. Mau bangun rumah, teka hajat. Beli mobil, teka hajat. Make kaya kalau tak teka hajat, kan susah juga. Uang banyak. Mau beli mobil yang ber-AC, enggak bisa. Kenapa? Ada penyakit, enggak bisa AC. Maka ternyata untuk bisa seperti ini, kekayaan itu bisa didapat di mana? Di kona'ah. Ketika dia bisa menerima apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Itulah ternyata kita kaya yang sebetulnya. Laisal ghina an kasratil ardi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Kekayaan atau hakikat kekayaan itu bukan di banyaknya harta yang kita tumpuk, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafsi adalah kakan, tetapi kekayaan itu hakikatnya adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa, di mana dia bisa menerima. Ada orang kaya triliunan dia punya uang, sawah enggak bisa dihitung, diukur saking luasnya, tapi dia tidak menerima, merasa kurang. Apa hakikat, apa bedanya dengan orang miskin? Kekayaan yang dia miliki sebanyak itu enggak terasa, seakan-akan enggak ada. Bahkan lebih daripada itu, banyak harta yang dia miliki, dia pelit. Bahkan mengatakan, ngapain saya ngasih kamu orang yang kerja saya? Ngapain saya keluarkan zakat orang yang kerja saya? Kok malah dikasihkan mata tangga yang cuma tidur tok itu? Ada yang bilang seperti itu. Apa bedanya dengan orang miskin yang seperti ini? Kaya tidak mampu memberikan manfaat kepada diri dan juga orang lain. Ternyata kata Nopo Hamid Al-Lafaf, kekayaan itu tidak ditemukan di banyaknya harta, tapi ditemukan di kayanya hati. Saya sering mencontohkan, ada banyak orang yang kaya, tapi kaya harta, tidak kaya hati. Dia hanya sekedar tinggal kayanya saja, sombong, pelit, semua. Tapi ada yang kemudian orang miskin, tapi dia kaya hati. Ada sumbangan, dia nyumbang, tentunya dengan kemampuan dia. Sehingga saya sering menyamakan, seribunya orang miskin dan seribunya orang kaya, sama nilainya. Tapi pahalanya akan berbeda. Seribu orang kaya ngasih, pahalanya dapat, uang namanya sedekah. Seribunya orang miskin kasih, dapat, namanya sedekah. Namun ternyata pahalanya beda. Sama-sama seribu, hasilnya beda. Kenapa? Orang kaya dapat seribu itu mungkin gak mikir daunnya. Karena ketika dia mikir, dapat 1 juta, 100 juta. Akhirnya untuk mendapatkan 1000, dia sangat mudah. Tapi orang miskin dapat 1000, itu kadang harus kerja. Siang malam, panas, kedinginan, kepanasan, dan segala macam. Sehingga 1000-nya dia keluar daripada tangannya, diberikan untuk berinfak, pahalanya luar biasa. Bagi orang kaya, biasa-biasa aja. Jadi, ternyata kata Hamim Al-Lafaf itu, kekayaan bukan didapat itu dari banyaknya harta, tapi kekayaan didapat dari kayanya hati. Ketika dia mempunyai sifat qanaah. Tentunya yang kita harapkan adalah kekayaan harta melimpah, tapi juga qanaah. Itu yang kita harapkan. Maka bagaimana caranya? Rubah mindset kita, rubah pikiran kita. Rubah pikiran kita bahwa kaya itu adalah kaya hati. Bukan kaya itu adalah banyaknya harta. Ketika kita ingin kaya, mengejar harta. Tapi kalau rubah pikiran kita, kaya itu ada di hati. Yang kita kejar bukan harta yang banyak, tapi bagaimana hati menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka dia akan selalu seperti Hamid Al-Lafaf,
Contohnya

Kisah sejarahnya ketika dia memilih Jumat daripada harus mengejar keledai, harus mencari gandum yang hilang, kemudian harus menyirami. Dia tetap memilih hatinya untuk qalbnya, ketenangan hatinya memahami akan perintah Allah, Jumat. Baru kemudian harta akan didatangkan oleh Allah. Apa? Keledainya kembali, gandumnya juga kembali. Tanahnya juga disirami. Itu cara Allah, bukan ranah kita sudah. Karena kalau kita sudah sama Allah, Allah lah yang kemudian memberikan jalur. Sama ketika kita pasrah kepada seseorang. Mas, aku pasrah masalah ini, perkara ini sama sampean wis. Maka masnya ketika dipasrahi merasa ada tanggung jawab. Ya wis. Apa jari ini aku? Ya kata masnya sudah. Ketika pasrah kita sama Allah, taat kepada perintah Allah, maka kemudian Allah yang akan memberikan apa yang kita inginkan. Dan dari jalan Allah, caranya Allah tidak kita ketahui secara pasti. Hanya saja jalurnya sebetulnya adalah ketika kita sudah kaya hati dengan jalur-jalur ibadah. Maka kalau ditanya, bagaimana cara yang benar untuk menjadi kaya? Kayakan hati dulu dengan bertaat kepada Allah, maka Allah akan kayakan harta. Banyak orang yang kebalik, kayarkan harta dulu baru kayakan hati. Sehingga sering kita dengar, kalau aku kaya, kan gitu. Kalau aku kaya, aku akan bangun masjid. Kalau aku sehat, aku akan tahajud. Justru sedang miskin itu bangun masjid. Bangun masjid tidak harus mengeluarkan jutaan, ratusan jutaan, 1000. Makmurkan masjid. Maka kemudian Allah yang kemudian akan memberikan apa yang kita inginkan. Sehingga banyak kadang orang bekerja. Sebagian orang berangkat kerja luar negeri misalkan, ditanya sambian napa tecukna alako ke Malaysia misal ka angkui sanguna ibadah kata. Itu bagus ka angkui cari, artinya dia kerja untuk agar supayanya jadi husuk, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa kok kerja sampai luar negeri jauh-jauh, iya, karena dengan hasilnya saya bisa beribadah, kira-kira seperti itu. Tapi nyatanya apa? Kadang banyak orang ketika sudah sampai di tempat kerja, dia lupa akan tujuan ibadahnya. Ibadahnya jadi hilang. Duhur, asar, maghrib, isya, hilang semua. Padahal tujuannya katanya untuk ibadah. Tujuannya untuk ibadah. Seharusnya ketika dia kerja duhur, sholat. Ketika kerja lagi asar, sholat. Seperti itu. Nah, maka kemudian ketika dia kaya dari hasil kerjanya, malah dia bangun masjid agar orang bisa sholat dengan sempurna. Nah, banyak itu ternyata terjadi mungkin kepada kita. Ketika kita sudah urusan dunia, itu kita fokus sampai kadang lupa. Bahkan sengaja kadang meninggalkan urusan akhirat. Ini yang kemudian katanya Hamid Al-Lafaf, banyak orang mencari, ingin mendapatkan kekayaan, tapi dengan cara memikirkan bahwa dengan banyaknya harta yang dia tumpuk, sehingga dia itu hanya usaha bekerja untuk menumpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk. Padahal yang benar adalah, kata dia, kekayaan itu dirasakan, ditemukan ketika dia di hati. Dengan apa? Dengan ketaatan. Bayangan kita kan kekayaan itu membawa kepada kebahagiaan, kan? Enak ya punya mobil jauh-jauh, gak usah nunggu oplet, gak usah nunggu lin. Bayangannya kan gitu. Mau ini, mau itu tinggal beli. Artinya bahagia. Bayangannya dia dengan banyak harta bahagia.
Tapi apa iya dengan tumpuknya harta itu bahagia? Belum tentu. Malah kadang kebahagiaan itu didapat oleh orang yang punya qanaah yang secara harta tidak bertumpuk-tumpuk. Kadang ada orang yang kaya nggak bisa tidur enak, bahkan harus beli obat tidur. Ada yang orang biasa-biasa aja, mohon maaf, becaan. Ngedoy atas becok. Padahal tidurnya atas besih. Ada orang kaya, ada super bed, ada sofa mirip bed, tapi nggak bisa tidur. Ada banyak yang seperti itu. Apakah jenengan yakin orang yang kaya banyak harta itu enak pikirannya? Tidak ruwet? Oh, belum tentu. Dia pulang kadang nggak bisa untuk keluarga. Kenapa? Karena perusahaan yang di sana ada masalah. Yang di sana korupsi, yang di sana macam-macam. Kadang nggak bisa tersenyum untuk istri. Kadang nggak bisa tersenyum untuk anak. Ternyata orang yang killatil mal fi killatil mal itu enak, pulang udah gak mikir apa-apa. Akhirnya senyumnya ikhlas untuk istri, untuk anak, untuk keluarga. Ternyata inilah hakikat sebetulnya kata beliau, bahwa kekayaan itu bukan dapat dirasakan dari banyaknya kita menumpuk harta, tapi dirasakan dari mana kita menyikapi akan harta itu sendiri. Bagaimana sikapnya? Yaitu qanaah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan wa talabna rahata. Banyak di antara kita mencari ketentraman, kedamaian fis sarwati, di dalam banyaknya harta, kebahagiaan, ketentraman. Namun kemudian didapatkan di tempat yang lain, di mana itu wajadna fi qillatil mal. Mungkin itu saja dulu, kita bisa lanjutkan di Jumat berikutnya. Jadi pelajaran penting yang berkaitan dengan kekayaan kata Hamid Al-Lafaf adalah kayakan hati dulu, baru kemudian Allah akan mengkayakan harta yang kita inginkan. Banyak orang kesalib, banyak orang kebalik. Kayakan harta dulu, dia ingin kemudian akan mengkayakan hati. Padahal kadang banyak orang terjebak dengan kayanya harta, hatinya menjadi tidak bahagia karena ini, karena itu. Semoga kita semua akan diberikan kekayaan. Pertama, kekayaan hati. Yang kedua adalah kekayaan harta, yang dengan kekayaan hatinya mampu mengelola, mentasarrufkan kekayaan hartanya menjadi jalan kebaikan kepada kita dan juga orang lain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita pekan kedua di bulan Agustus 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan. Berita kita awali dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang bersama personil Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS lakukan penyekatan untuk mencegah kobaran api semakin meluas. Upaya tersebut dilakukan menyusul laporan masyarakat jika kebakaran yang terjadi mengarah ke kawasan pertanian dan pemukiman warga. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Personil Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang bersama personil Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS melakukan penyekatan di lapangan untuk mencegah kebakaran atau kobaran api semakin meluas dan masuk ke wilayah Lumajang. Upaya ini dilakukan setelah api dilaporkan bergerak ke arah kawasan pertanian dan pemukiman warga setempat. Ketua Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan, kobaran api mulai meluas sejak hari Kamis lalu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Titik api mengarah ke kawasan lahan pertanian dan permukiman warga di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Merespon kondisi tersebut, tim gabungan BPBD Lumajang bersama TNBTS langsung dikerahkan ke lokasi. Fokus utama adalah melakukan penyekatan dan membangun jalur pemutus api atau fire break agar kobaran tidak masuk lebih jauh ke wilayah Lumajang.
2: Pukul 12.18 untuk kondisi saat ini api masih menyala. Saat ini untuk api sudah nyampe di bukit, sudah mencapai di bukit Mentigi Renteng. Dan untuk dari TRC BPBD Kabupaten Lumajang berupaya melakukan pemadaman dengan cara menyemprot api menggunakan jet shooter 2 unit jet shooter. Untuk api sendiri di puncak Mentigi Renteng ini besar, terlihat.
1: Penyekatan dilakukan dengan membuka jalur pemutus di titik-titik rawan serta pemadaman di bagian tepi api. Tim gabungan juga memantau pergerakan angin yang berpotensi mendorong api ke area yang lebih luas lagi. Hingga berita ini diturunkan, para petugas masih bersiaga di lapangan untuk memastikan api tidak kembali membesar. BPBD Kabupaten Lumajang juga menghimbau warga di sekitar Argosari dan Lereng Semeru untuk tetap waspada dan segera melapor jika melihat titik api yang baru. Belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan rumah warga akibat kejadian ini. Kerugian masih dalam pendataan terutama pada lahan pertanian yang berada di jalur pergerakan api. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karya Antoni melaporkan.
0: BPBD Kabupaten Lumajang akhirnya mengerahkan 2 unit pesawat jenis capung untuk memadamkan api pada kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Pesawat waterbombing tersebut dikerahkan karena kondisi kebakaran yang terus meluas dan dikhawatirkan akan merembet ke wilayah Kabupaten Lumajang. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang bersama instansi lain terkait TNBTS mengerahkan 2 unit pesawat jenis capung untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnur Groh saat dikonfirmasi RRI mengatakan pengerahan pesawat waterbombing tersebut dilakukan karena luas kebakaran terus bertambah dan dikhawatirkan merambah wilayah Lumajang.
3: 79 Argosari. Jadi kami tim pemadaman dari BPBD dan Kabupaten BPS berusaha melakukan penyekatan agar api tidak menjalar semakin luas menuju ke area pertanian, lahan, dan pemukiman.
1: Menurutnya, fokus utama operasi udara saat ini adalah wilayah Jantur dan sekitarnya yang berada di dalam kawasan TNPTS. Proses pengambilan air untuk kebutuhan pemadaman telah dilakukan sejak dikerahkannya pesawat tersebut. Hingga berita ini diturunkan, BPBD Lumajang bersama tim gabungan masih melakukan pemantauan dan upaya pemadaman baik dari udara maupun darat. Belum ada keterangan resmi terkait luas area yang terdampak dan penyebab kebakaran terjadi. Petugas mengimbau masyarakat di sekitar lereng Semeru untuk tetap waspada terhadap dampak asap dan menghindari aktivitas di kawasan hutan selama proses pemadaman berlangsung. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Program pelayanan tuntas cetak KTP di kecamatan atau Peta Cinta. Sistem administrasi Kabupaten Jember mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Dalam kunjungan kerjanya, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setia Budi memberikan apresiasi pada administrasi kependudukan Kabupaten Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
4: Pendengar, inovasi pelayanan administrasi kependudukan Pemkab Jember melalui program pelayanan tuntas cetak KTP di kecamatan atau Peta Cinta mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Komisi 2 DPR RI serta Ombudsman di Kecamatan Anjung pada Kamis 6 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.
5: Mana Kabupaten Jember hari ini memastikan bahwa pelayanan di Spenduk Capil itu harus dengan baik, mudah diakses oleh masyarakat baik di kota maupun di desa. Bahkan tadi Kota Komisi 2 dan juga Pak Dirjen berkomitmen untuk terus memberikan support bagaimana terkait masalah di Spenduk ini betul-betul terpenuhi di Kabupaten Jember.
4: Fawaid juga menyebut bahwa Kabupaten Jember didorong menjadi daerah percontohan dalam penerapan digitalisasi bantuan sosial. Menurutnya, administrasi kependudukan yang tertata dengan baik menjadi fondasi penting untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setia Budi, mengapresiasi inovasi Peta Cinta yang dinilai menghadirkan pelayanan kependudukan hingga ke tingkat masyarakat. Menurutnya, dokumen kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan publik.
6: Kedepannya juga dengan kependudukan, KTPL, dan kemudian dengan identitas digital, itu nanti akan bertransformasi menjadi pelayanan yang digital, di mana pelayanan digital ini nanti kependudukan untuk juga digitalisasi berbagai kebijakan strategis pemerintah.
4: Anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Hosin, juga menilai bahwa program Peta Cinta merupakan langkah positif yang perlu terus diperkuat. Menurutnya, peningkatan layanan administrasi kependudukan harus didukung ketersediaan blanko, peralatan perekaman, serta sumber daya manusia yang memadai agar masyarakat semakin mudah memperoleh dokumen kependudukan secara cepat, tepat, dan juga gratis.
7: Tentunya target ambisius yang sudah dicanangkan oleh Gus Bupati melalui program Peta Cinta harus ditopang dan diperkuat dengan infrastruktur yang tersedia. Yang pertama adalah blanko, kemudian yang kedua alat perekaman, dan yang ketiga SDM yang mumpuni.
4: Demikian, saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Pembangunan Jembatan Sentong, Kabupaten Bondowoso kini memasuki tahap pemasangan girder atau balok utama. Pemerintah Provinsi Jawa Timur targetkan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember tersebut akan rampung pada awal November 2026. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, penggantian jembatan Sentong di Kabupaten Bondowoso ditargetkan rampung pada awal November. Pemprov Jawa Timur berencana melakukan serah terima pada tanggal 7 November 2026. Hal itu disampaikan Kasih Pembangunan dan Peningkatan Jalan UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Budi Hartono, kepada RRI Senin 10 Agustus 2026. Saat ini, pengerjaan telah memasuki tahap pemasangan girder atau balok utama jembatan. Dari 7 girder yang akan dipasang, masih terdapat satu bagian yang dalam proses pengiriman.
2: Kalau menurut perencanaannya, skedulnya itu di awal November kita sudah buka, sudah selesai, sudah penyerahan itu tanggal 7 November. Untuk sampai saat ini, ya alhamdulillah masih sesuai target. Nanti pengerjaannya kan dikebut, biasanya di setelah girder terpasang itu lebih cepat pengerjaannya.
1: Budi menambahkan bahwa sebelum proses penyerahan, nantinya jembatan ditargetkan sudah dapat diuji melalui open traffic pada akhir Oktober. Pengujian itu untuk memastikan beban dan kelayakan jembatan sebelum digunakan oleh masyarakat. Budi juga menyebutkan bahwa hingga saat ini tidak terdapat kendala teknis yang signifikan dalam pengerjaan proyek tersebut. Ia juga meminta masyarakat, khususnya pengguna jalan yang selama ini terdampak penutupan jembatan Sentong, untuk bersabar dan memberikan dukungan selama proses pembangunan berlangsung. Pendengar, sekedar diketahui, jembatan Sentong merupakan jalur vital yang menghubungkan Kabupaten Bondowoso dan Jember. Jembatan yang berada di perbatasan Desa Sukowiryo dan Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso itu sebelumnya ambrol pada tanggal 23 Februari 2026 akibat hujan intensitas cukup lebat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kemudian mengalokasikan anggaran sekitar 17,5 miliar rupiah untuk penggantian jembatan tersebut. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berasal dari salah satu SPPG di Desa Ketapang, Kalipuro, Banyuwangi terlibat kecelakaan hingga menewaskan salah satu kru SPPG. Kondisi kendaraan ringsek pada bagian depan karena menabrak bagian belakang truk ketika gagal mendahului. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lingkar Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Senin 10 Agustus 2026. Sebuah mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang mengangkut makanan bergizi gratis MBG menabrak bagian belakang truk saat hendak mendahului kendaraan tersebut. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 9 pagi itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban merupakan kernet mobil SPPG berinisial G, warga perumahan Giri Mulia, Kelurahan Klatak, Banyuwangi. Sementara sopir mobil berinisial KN mengalami luka-luka. Saksi mata di lokasi, Marwan, mengatakan mobil SPPG melaju dari arah utara menuju selatan. Saat hendak mendahului truk yang berada di depannya, muncul sepeda motor dari arah berlawanan.
2: Itu ada sepeda motor dari belakang, maka dia nepot.
3: Sama-sama dari utara ya.
2: Sama-sama dari utara.
4: Tapi ditanya mana? Ceritanya bagaimana
2: tuh? Ceritanya ini sama-sama dari utara. Dari arah utara semua. Ini mungkin keras ini, Pak.
4: Kencangnya
2: keras ya. Kencangnya keras. Kalau cuma 50-60 masih nutup. Ini nggak mungkin nutup. Ini sekitar 80-an.
1: Akibat benturan tersebut, bagian depan mobil SPPG mengalami kerusakan cukup parah. Petugas kemudian melakukan penanganan terhadap korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Mobil SPPG diketahui berasal dari salah satu SPPG di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro. Kendaraan tersebut baru selesai mengantarkan makanan MBG dan sedang melakukan pengiriman yang kedua. Dalam pengiriman tersebut, mobil membawa sekitar 980 ompreng makanan bergizi gratis. Hingga saat ini, petugas masih melakukan penanganan di lokasi. Kepolisian juga melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi serta penyebab pasti kecelakaan tersebut. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi kirimkan kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Bondowoso untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Jakarta Timur. Puluhan anggota pramuka tersebut akan mengikuti kegiatan pada 12 hingga 21 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Puluhan anggota pramuka yang tergabung dalam kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Bondowoso resmi dilepas untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Pelepasan kontingen itu berlangsung di Pendopo Kabupaten Bondowoso bersamaan dengan pelantikan Pramuka Garuda Golongan Penggalang. Jambore Nasional 12 akan berlangsung selama 10 hari, mulai 12 hingga 21 Agustus 2026. Kontingen Bondowoso akan membawa nama daerah dalam kegiatan nasional yang mempertemukan anggota pramuka dari berbagai daerah di Indonesia. Wakil Bupati Bondowoso sekaligus Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i mengatakan, kegiatan itu menjadi momentum penting baik bagi peserta yang dilantik sebagai Pramuka Garuda maupun anggota kontingen yang akan mengikuti Jamnas. Menurutnya, predikat Pramuka Garuda bukan sekedar penghargaan, tetapi menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk menjadi teladan di lingkungan sekitar.
2: Kontingen Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12. Kepada seluruh anggota kontingen, saya menyampaikan selamat atas kepercayaan dan kesempatan yang telah kalian terima. Kalian yang berangkat ke Cibubur bukan hanya membawa perlengkapan pribadi. Kalian membawa nama baik Kabupaten Bondowoso.
1: Ia juga berpesan kepada kontingen Bondowoso agar menjaga nama baik daerah selama mengikuti seluruh rangkaian Jamnas di Cibubur. As'ad meminta para peserta menunjukkan karakter pramuka Bondowoso yang santun, disiplin, ramah, bertanggung jawab, serta mampu menghargai keberagaman. Selain itu, peserta diminta mengikuti seluruh kegiatan Jamnas dengan sungguh-sungguh, menjaga kompakan dan solidaritas kontingen, serta mematuhi arahan pembina dan pimpinan kontingen. Ia berharap para peserta dapat memperkenalkan Bondowoso sebagai daerah yang memiliki pramuka aktif, kreatif, berprestasi, dan menjunjung tinggi semangat persaudaraan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.

0: calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Jember 2026 menjalani latihan pemusatan sejak 30 Juli hingga 13 Agustus 2026. Persiapan tersebut meliputi penguatan fisik, mental hingga latihan pengaturan baris berbaris. Selengkapnya dilaporkan Gea Debora.
1: Calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Jember tahun 2026 terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Para calon Paskibraka menjalani latihan pemusatan dari tanggal 30 Juli hingga 13 Agustus 2026. Pelatih Paskibraka Kabupaten Jember, Peltu Wawan Wardoyo mengatakan, persiapan selama kurang lebih 15 hari tersebut meliputi penguatan fisik, mental hingga latihan peraturan baris berbaris atau PBB dan pembentukan formasi.
2: Pada kesempatan pagi hari ini, persiapan dari Paskibraka Kabupaten Jember tahun 2026, kita latihan pemusatan tanggal 30 Juli 2026, nanti direncanakan sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026, jadi kurang lebih 15 hari. Persiapan-persiapan yang sudah kita laksanakan yaitu adalah pertama penguatan fisik dan mental. Selama satu minggu kemarin kita sudah persiapan penguatan fisik dan mental. Terus untuk minggu kedua untuk kegiatan PBB-nya sudah kita mulai dengan pembentukan formasi-formasi. Perlu diketahui untuk tahun ini kita akan membentuk formasi angka deh ya, angka 81. Dan juga ada yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2026 ini, untuk paswal yang biasanya kita mainkan 4 orang, untuk tahun 2026 ini rencana kita ikutkan semuanya. Jadi paswalnya ada 8 orang. Begitu deh ya. Begitu Mbak.
1: Oke, untuk kesiapan dan persiapannya sudah berapa persen Pak?
2: Untuk kesiapan yang kita rasakan sampai dengan hari ini, tanggal 12 Agustus 2026 ini, insya Allah 85% deh ya.
1: Salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Jember 2026, Pasa Arjuna Arianto mengaku bangga mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera. Siswa MAN 1 Jember tersebut menyebut proses untuk menjadi calon Paskibraka bukanlah hal yang mudah.
3: Kenalkan, nama saya Pasa Arjuna Arianto, kerap dipanggil Pasa. Untuk asal sekolah, saya dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember atau MAN 1 Jember.
1: Iya, perasaan kamu bisa terpilih di antara rekan-rekan yang lain dari SMA yang lain untuk ikut Paskibraka bagaimana?
3: Ya, untuk perasaan saya sendiri bisa terpilih menjadi calon Paskibraka Kabupaten Jember ini. Ya tentunya Alhamdulillah saya sangat senang dan tentunya bangga terhadap diri saya sendiri. Karena bagi saya ini untuk menjadi calon Paskibraka Kabupaten Jember ini bukan suatu hal yang mudah.
1: Dengan latihan yang semakin intensif, para calon Paskibraka Kabupaten Jember diharapkan siap menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh disiplin, kekompakan, dan tanggung jawab. Gea Debora, RRI Jember, melaporkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Prosatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Prosatu, selamat berakhir pekan. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan dilancarkan selalu aktivitasnya. Bersama saya Haryo Kukuh, temani perjalanan pagi Anda sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti dalam perjalanan Jember pagi ini.
1: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ica tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin.
1: Garis ini menunjukkan umur menita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai Bunita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sepak bola Indonesia pernah jadi simbol nasionalisme. Pada masa kolonial Hindia Belanda, sepak bola ternyata bukan hanya olahraga. Klub-klub pribumi menjadi ruang berkumpulnya semangat kebangsaan. Tahun 1930, lahir PSSI yang didirikan Suratin Sosro Sugondo sebagai bentuk perlawanan identitas terhadap dominasi sepak bola kolonial Belanda. Menariknya, sepak bola menjadi salah satu cara rakyat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri sejajar. Jadi, sejak awal, sepak bola Indonesia tidak hanya berbicara soal pertandingan, tetapi juga tentang perjuangan membangun harga diri sebuah bangsa.

Pendengar, benda kecil yang diletakkan di atas rel mungkin terlihat seperti keisengan sederhana. Tapi di jalur kereta api, tindakan seperti ini bisa berbahaya dan berpotensi mengganggu perjalanan kereta serta membahayakan banyak orang. PT KAI Daop 9 Jember kembali mengingatkan masyarakat agar tidak meletakkan batu maupun benda apapun di atas rel kereta api. Sepanjang 2025 tercatat 13 kejadian penataan batu atau peletakan benda di jalur rel. Sementara pada periode Januari hingga Juli 2026, sudah ditemukan 6 kejadian, termasuk di wilayah Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Jember. KAI menegaskan bahwasannya tindakan yang dianggap sekedar iseng tersebut, ini bisa mengganggu perjalanan kereta dan berpotensi memicu kecelakaan. Masyarakat juga diminta tidak bermain atau beraktivitas di sekitar jalur rel, dan segera melaporkan jika menemukan benda mencurigakan di atas rel.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
4: Minta pong hand bodinya.
3: Lain hand body, sunscreen ini.
4: Sunscreen? Apa itu?
3: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
4: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
3: Oh, omku itu?
4: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam